0: mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
0: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
2: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
0: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265 ribu orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Syed Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yang itu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
3: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Kenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Ini kan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifah Alam Pro 3 RRI Haji Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan UIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14, jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkatkan atau kondisi sakit dirawat, jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
13: Emrys menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Emrys menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal Kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang Sumatera Barat, Bobby Febrianda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
15: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan. To face the future
14: together. Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut. This issue in the
16: spirit of good neighborliness. Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
14: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme. Amid forces that threatened
17: multilateralism. Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
14: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pendengar mengantar kita ke perpas pukul 7 lebih 54 menit. Dan pendengar, informasi untuk Anda yang sense dari rri.co.id, pendengar, mungkin untuk menghilangkan kantuk atau mungkin juga rasa lelah, ada manfaatnya pendengar untuk mandi pakai air dingin di pagi hari agar bisa segar, fresh ya, dan juga bisa menghilangkan stres. Karena pendengar, mandi di pagi hari bisa juga bisa membuat tubuh terasa lebih segar, bersih. Ada orang yang suka mandi pagi dengan air hangat, ada juga suka mandi dengan air dingin. Namun tahukah Anda pendengar, mandi dengan air dingin di pagi hari itu bisa bermanfaat untuk tubuh. Dan pasalnya pendengar, mandi pagi hari dengan air dingin selama ini hanya dianggap sebagai rutinitas atau formalitas. Tapi pendengar, Anda juga harus tahu manfaat dari mandi dengan air dingin di pagi hari. Yang pertama, bisa meningkatkan sirkulasi darah. Dan juga mandi di pakai air dingin bisa juga membantu meningkatkan sirkulasi darah yang mengalir pada tubuh. Terus juga memperbaiki suasana hati juga, terus juga bisa meningkatkan produktivitas. Karena pendengar, berdasarkan dari suplai yang dilakukan oleh herbal esensi terhadap 1000 wanita, lebih dari 90% mengaku lebih bahagia menjalani hari setelah mandi pagi dengan air dingin. Terus juga mandi pagi juga bisa mengurangi stres. Nah, terus juga pendengar, karena mandi pagi dengan adalah salah satu oksigen yang cukup ya, untuk bisa membuat tubuh menjadi lebih bahagia. Baik, informasi ini pendengar, salam dari rri.co.id. Dari studio, saya ucapkan selamat pagi untuk kalian semuanya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Maaf, RRI. Bapak mau merokok ya?
3: Iya, boleh kan?
2: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
3: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
2: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
3: Jadi kemana saya harus merokok?
2: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
3: Gak jadi.
2: Kenapa?
3: Di luar sana banyak mama.
4: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.

0: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
0: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meong.
0: Wah, bener maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Sekarang pukul 9.35 menit pendengar, masih terus kami temani Anda dalam lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga pendengar, informasi yang kita lansir dari rri.co.id. Ya, pendengar, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia gelar BPAPR 2026, pendengar. Dan juga Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung akan menggelar BPA 2026 ini untuk mendorong penjualan aset sitaan negara. Lebih dari 400 aset ditawarkan, mulai dari tas mewah hingga mobil. Estimasi nilai aset bergerak di lelang mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Dan Kepala BPA Kejaksaan Agung Kun tadi mengatakan kegiatan ini digelar karena tingkat penjualan aset sitaan masih belum optimal. Dan pendengar, informasi ini kita lanjut dari rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
5: Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, tanpa terasa sekarang pukul 10 saya Ardita Samsir pamit dulu dari ruangan Anda untuk hari ini, dan terima kasih atas segala atensi dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Maaf, RRI. Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
4: Gak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan untuk edisi siaran hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya Citra Ulandari ya, hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Menemani akhir pekan para pendengar semuanya, mudah-mudahan akhir pekannya diberikan kelancaran ya, dan semangat untuk kita semuanya di kebersamaan teredisi hari ini. Walaupun hari Sabtu ya, untuk Anda yang ada aktivitas tetap menjalankan segala aktivitasnya.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Iya, Bebrengan untuk bersama untuk edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming. Kami ucapkan selamat siang pendengar ya. Tentunya untuk Anda semua yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang. Menjaga kebersihan kamar mandi merupakan hal yang harus rajin dilakukan. Salah satu bagian yang harus terjaga kebersihannya adalah lantai ya. Karena lantai kamar mandi yang kotor selain membuat kita tidak nyaman, ternyata juga seringkali menjadi sarang serangga. Nah, beragam hewan yang kerap muncul di kamar mandi, diantaranya cacing, kecoa, bahkan kalajengking. Nah, tidak perlu cemas dengan memanfaatkan garam dapur, masalah kamar mandi yang kotor, bau dan tidak nyaman akan hilang. Karena garam dapur yang ditaburkan ke kamar mandi akan menangkal hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah ya. Caranya sangat mudah sekali pendengar. Anda hanya perlu menaburkan garam dapur di lantai kamar mandi saat malam hari. Saat malam hari, intensitas penggunaan kamar mandi berkurang karena anggota keluarga sedang tidur. Saat inilah garam bekerja optimal untuk mengatasi hewan-hewan tadi yang berdatangan. Garam dapur juga bisa menyulap lantai kamar mandi menjadi lebih bersih ya. Kotoran yang lebih mudah terangkat dengan menggunakan air garam ya. Langkah-langkahnya, rebus 2 liter air bersih hingga mendidih. Siapkan 200 gram garam dapur dan masukkan ke dalam baskom. Setelah air mendidih, tuang air ke dalam baskom berisi garam ya. Aduk hingga garam larut sempurna. Siramkan air tersebut ke seluruh permukaan lantai kamar mandi. Ya, Bebrengan untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini, tak bersama kami di 96,7 MHz.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Geng Peluruh Rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: Ya, pendengar masih menemani dan menyapa Anda Tuku bersama di edisi hari ini. Kita nantikan di Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berhenti aja di rumah dari penting untuk harus dan itu juga di
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Siapa pojok bagi Maestro?
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: toko ini kamu yang urus ya?
1: Kamu serius, sayang?
0: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Iya, Bebrengen, untuk kebersamaan di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Dan tentunya untuk Anda semuanya selamat berakhir pekan, edisi Sabtu kali ini masih hadirkan menemani dan menyapa Anda pastinya. Peradangan ataupun inflamasi merupakan salah satu proses respon tubuh terhadap kuman ataupun adanya benda asing di dalam tubuh. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai jenis, salah satunya adalah radang sendi. Biasanya jika seseorang mengalami peradangan baik di sendi ataupun tempat lain ya, maka akan timbul keluhan berupa nyeri, pembengkakan dan rasa panas. Nah, kondisi ini akan menimbulkan rasa nyeri ketika beraktivitas. Nah, pendengar, meski demikian sebenarnya ada juga bisa membantu, Anda juga bisa membantu kinerja obat pereda inflamasi dengan mengkonsumsi beberapa makanan yang mengandung zat tertentu ya. Apa saja makanannya? Yang pertama, buah tinggi antioksidan. Ketimbang mengkonsumsi cemilan yang tinggi kadar garam dan gula buatan, sebaiknya konsumsi buah-buahan yang tinggi kadar antioksidan seperti apel, blueberry, cherry, nanas, raspberry, dan strawberry. Ya, aneka buah tersebut sebaiknya dimakan langsung, tidak diolah menjadi jus yang kemudian dicampur dengan gula ataupun kental manis agar nutrisinya tidak berkurang. Lalu ikan, ya, bila radang sendi sedang kuman, sebaiknya ganti dulu asupan daging merah dengan ikan karena daging merah lebih tinggi kadar lemak jahat dan garamnya. Anda bisa memilih ikan salmon, kakap, tuna, cod, halibut dan ikan bas yang mengandung asam lemak omega 3 lebih tinggi. Lalu alpukat juga ya, dan juga bawang putih dan bawang bombay, lalu ada coklat hitam.

Iya pendengar, coklat hitam ya. Kalau ingin makan coklat hitam, pilihlah yang mengandung 70% coklat murni. Hindari mengkonsumsi coklat susu dan coklat putih, karena kedua jenis tersebut mengandung gula dan lemak cukup tinggi. Bukannya sembuh, bisa-bisa Anda malah terkena diabetes ya. Lalu makanan berserat tinggi juga. Serat diketahui dapat menurunkan protein kreatif dan juga yakni ya, zat yang berada di dalam darah dan berkaitan dengan peradangan. Lalu kacang polong juga. Kacang yang kerap kali ditemukan di dalam hidangan sup ataupun nasi goreng ini bahkan juga kayak magnesium, zat besi, dan kalium. Ada minyak zaitun, makanan probiotik, dan sayuran segar. Nah pendengar, tentunya hadir menemani dan menyapa Anda kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, bebrengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini kami pendengarkan untuk Anda ya. Hingga farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini kita dengarkan untuk Anda di Lebang lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi kita sudah hadirkan lagu daerah Sumatera Barat ya, dan lagu campur sari juga di daerah Jawa. Nah tentunya kalau lagu-lagu campur sari itu banyak sekali lagu daerah-daerah Indonesia ini yang sangat populer yang masih dilestarikan pada saat sekarang ini ya. Nah kali ini kita akan membahas sedikit untuk daerah Yogyakarta nih. Ada 5 kesenian pertunjukan di Yogyakarta. Nah, pendengar seperti wayang kulit, siapa sih yang tidak mengenal wayang kulit? Wayang kulit ini adalah salah satu seni pertunjukan tertua di Indonesia ya, yang berasal dari tradisi Jawa. Nah, pertunjukan ini menggunakan boneka kulit yang dioperasikan dalang di depan layar putih dengan cahaya lampu di belakangnya, menciptakan bayangan yang tampak hidup. Nah, alur cerita biasanya diambil dari epik Ramayana dan Mahabharata dan diiringi oleh gamelan yang memukau. Dengan wayang kulit bukan sekedar tontonan tetapi juga media pendidikan moral dan nilai filosofis. Di Yogyakarta sendiri pertunjukan wayang kulit sering diadakan di keraton, ya, pendapa ataupun amfiteater, ruang terbuka. Lalu ada ketoprak juga nih. Nah, drama tradisional Jawa yang menghibur pastinya ya. Ketoprak ini berbeda dengan wayang kulit yang berupa boneka. Ketoprak adalah drama panggung live yang dengan aktor asli yang memerankan cerita tradisional Jawa. Nah, ketoprak menampilkan karakter yang kuat, dialog dramatik, serta kostum yang berwarna. Nah, membawa penonton menyelami kisah sejarah, ya, legenda ataupun cerita rakyat. Lalu ada kuda lumping juga nih, atraksi energik dan mistis ya. Kuda lumping adalah bentuk seni pertunjukan yang dinamis dan bentuk energi. Penari menunggang kerangka kuda dari anyaman bambu sambil menari mengikuti irama musik yang cepat. Nah, terkadang adegan ini juga dilengkapi elemen trans ataupun mistis. Nah, pendengar, di mana para penari menunjukkan tari-tarian luar biasa yang seakan dikendalikan kekuatan lainnya. Ada Ramayana Ballet juga nih, ini merupakan drama tari abadi di Prambanan ya. Ramayana Ballet adalah salah satu tontonan paling terkenal di Yogyakarta. Nah, digelar di Kompleks Candi Prambanan dengan latar candi megah sebagai panggungnya. Nah, pertunjukan ini memadukan tari, musik, dan drama untuk menceritakan kisah Ramayana dalam bentuk yang sangat artistis. Lalu ada sendera tari Ramayana juga. Ya, banyak sekali ya pokoknya untuk daerah Yogyakarta ini ya, seni-seni tradisional pertunjukan yang ada di Yogyakarta. Dan sangat menarik pastinya ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang lagi mendengarkan kami di kebersamaan untuk edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 9 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, diantaranya

0: Rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih mulai disiapkan di Muara Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Bersama saya, Andri Yulianto, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi mulai mempersiapkan rekrutmen manajer untuk koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sejumlah desa. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan koperasi sekaligus mendukung percepatan operasional unit usaha yang telah dibangun. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan mengatakan proses pendataan dan penerimaan manajer saat ini mulai bergulir. Menurutnya, keberadaan manajer profesional sangat penting agar koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Hingga saat ini sebanyak 79 gerai koperasi telah dibangun di Kabupaten Muara Jambi. Proses pembangunan masing-masing gerai bervariasi, mulai dari 40 hingga 100%. Pada tahap awal, setiap koperasi akan diisi satu orang manajer sehingga total kebutuhan mencapai 79 orang.
1: Ini 79 ini sudah dibangun dalam artian sudah persentasenya sudah bergerak, ada yang 50%, 40%, 60%, bahkan 70%, bahkan 100%. Nah, kalau secara kota ini tahap pertama ini ya 79 itu harus ada manajernya. Dia satu koperasi, satu orang manajer. Tapi kami juknis yang lengkapnya karena kami juga belum dapatkan, karena itu langsung kewenangan dari diangkat oleh kementerian melalui BKN dan pemilihan.
0: Ridwan menambahkan mekanisme teknis seleksi hingga proses pengangkatan manajer masih menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Nantinya, pengangkatan manajer akan menjadi kewenangan kementerian melalui Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah daerah berharap kehadiran manajer yang kompeten mampu mempercepat pengembangan koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu, koperasi dapat menjadi sokoguru perekonomian rakyat dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat mulai melibatkan lembaga pemasyarakatan atau lapas dalam program makan bergizi gratis atau MBG, termasuk di Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan di Provinsi Jambi terdapat 5 daerah yang tengah disiapkan untuk program MBG yang melibatkan lapas, antara lain di Tebo, Serolangun, dan Kuala Tungkal. Menurutnya, titik-titik tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan kini masih dalam tahap pendalaman serta persiapan teknis di lapangan. Kakanwil Irwan Rahmat Gumilar menjelaskan pihak pemasyarakatan tidak hanya menyiapkan lahan pendukung, tetapi juga fokus mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya warga binaan, untuk terlibat dalam operasional MBG nantinya. Dapur MBG nantinya akan berada di luar area lapas dan setiap dapur diisi oleh 46 pekerja yang terdiri dari 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang memenuhi syarat untuk bekerja.
2: Untuk program MBG saat ini kita sudah mendapatkan 5 titik untuk MBG dan saat ini sedang dilakukan pendalaman bagaimana terkait dengan kesiapan di lapangan. Kemudian tentunya dari pemasyarakatan sendiri, kami sekarang sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal sehingga nantinya mereka lah yang akan bekerja, ya kan?
0: Kakanwil menambahkan pihaknya sedang mendorong lapas-lapas untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan bagaimana mereka bisa menjadi koki yang handal. Warga binaan saat ini mulai mendapatkan pelatihan keterampilan terutama di bidang tata boga dan pengelolaan dapur. Pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap dan disertai praktek langsung di dapur lapas agar warga binaan memiliki pengalaman kerja yang memadai sebelum diterjunkan ke MBG. Dia berharap program MBG di Jambi dapat segera terrealisasi dan menjadi model pemberdayaan warga binaan melalui program ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 1 2025 year on year tumbuh sebesar 4,33%. Sementara itu, ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55% atau Q to Q. Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, menerangkan pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, kecuali pada lapangan usaha konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,72%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 13,54%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penggandaan gas dan produksi es seiring dengan meningkatnya jumlah pemasangan baru pelanggan gas kota di Provinsi Jambi.
4: Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 1 secara YoY meningkat 4,33%. Jadi triwulan 1 ini meningkat 4,33% kalau dibandingkan dengan 2025. Namun kalau kita lihat secara Q2Q, jadi secara Q2Q dibanding triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 4 mengalami kontraksi minus 4,55%. Kalau YoY-nya naik, tapi secara Q2Q dibanding triwulan 4 mengalami kontraksi.
0: Disampaikan lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 13,19%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,29%, jasa lainnya sebesar 8,81%, transportasi dan pergudangan sebesar 7,46%, perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,94%, serta jasa keuangan dan asuransi sebesar 6,19%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6%. Sementara itu, ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55% atau Q2Q. Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama Perumda Tirta Kayangan menggelar sosialisasi pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA berkapasitas 50 liter per detik. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh kemarin. Sosialisasi ini dihadiri pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta stakeholder yang terkait. Pembangunan IPA diharapkan mampu meningkatkan pelayanan distribusi air bersih kepada masyarakat yang selama ini masih dilakukan secara bergilir. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarici, mengatakan pihaknya berharap seluruh stakeholder dapat mendukung pembangunan IPA agar pelayanan air bersih ke depan bisa lebih maksimal dan mengalir selama 24 jam.
5: Rumah ini sangat penting seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya karena kita masih kekurangan kapasitas produksi. Oleh karena itu, dengan bertambahnya 50 liter per detik ini, mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi yang tidak mendapat air 24 jam. Pada kondisi saat ini, memang kita belum bisa melayani secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kita masih kapasitasnya kurang. Jadi mudah-mudahan kedepannya Perumda Tirta Kayangan lebih baik lagi.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Air Minum PDAM Tirta Kayangan Sungai Penuh, Muhammad Kurniawan Fuadi, menjelaskan pembangunan IPA akan dilakukan di kawasan hamparan Rawang dan dijadwalkan mulai dibangun pada pertengahan Juli 2026. Untuk mendukung pembangunan tersebut, dua unit bangunan berupa rumah dinas dan gudang workshop akan dibongkar karena keterbatasan lahan dan saat ini masih proses penghapusan aset. Wali Kota Sungai Penuh, Alvin, menyampaikan pembangunan IPA bukan hanya menjadi bagian dari peningkatan pelayanan air bersih, namun juga berkaitan dengan kelanjutan program normalisasi sungai. Pemerintah kota berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Pemerintah Kota Jambi terus berkomitmen membangun berbagai titik wisata yang sesuai dengan karakteristik daerah. Sejumlah kawasan yang tengah dipersiapkan diantaranya Danau Kajang Lako, Kota Tua, Taman Banjuran Budayo, hingga Kampung Batik kawasan seberang Kota Jambi. Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengatakan dengan konsep pariwisata berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada kunjungan wisata, tetapi juga memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai pintu masuk Provinsi Jambi, Kota Jambi mendorong titik-titik wisata agar terus berkembang, termasuk kawasan Candi Muara Jambi dan Geopark Merangin sesuai tema forum yang berfokus pada sustainable tourism atau pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu juga Dr. Maulana menyoroti program Kampung Bahagia yang kini berjalan di seluruh RT di Kota Jambi. Kedepan, program tersebut akan diarahkan untuk melahirkan kampung-kampung wisata berbasis potensi lokal di setiap wilayah. Kedepannya, dengan hadirnya kampung-kampung wisata yang menampilkan keunggulan masing-masing wilayah, sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Kota Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Kekarantinaan Kesehatan atau BKK kelas 2 Jambi menyiapkan fasilitas penunjang kesehatan secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 5 unit ambulan serta kendaraan operasional selama proses embarkasi. PLT Kepala BKK kelas 2 Jambi, Dewi Juli Arta mengatakan seluruh armada tersebut disiagakan penuh untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin dialami jemaah. Dia menjelaskan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan jemaah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit mitra yang telah ditentukan. Beberapa rumah sakit rujukan yang disiapkan antara lain Rumah Sakit Mitra Hospital Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Rumah Sakit Jiwa, serta Rumah Sakit Bayangkara.
6: Ya, kita menyiapkan ada 5 ambulans dan juga kendaraan operasional untuk kami sendiri. Jadi kita standby apabila nanti sesudah pemeriksaan ketiga ada jemaah haji yang perlu dirujuk, itu nanti akan kami rujuk ke rumah sakit rujukan. Kursi roda kami sediakan di samping dari pihak maskapai lain, mereka menyediakan ada 7, kami juga menyediakan ada sekitar 6.
0: Selain untuk kondisi darurat, ambulans juga disiapkan untuk membantu mobilitas jemaah khususnya lansia. Saat proses keberangkatan menuju bus haji dengan kesiapan fasilitas ini, BKK Jambi berharap pelayanan kesehatan bagi jemaah dapat berjalan cepat, tepat, dan responsif. Sehingga seluruh jemaah dapat berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu, jemaah calon haji dari Kabupaten Kerinci, Merangin, dan Muara Jambi yang tergabung dalam kloter BTH-19 dijadwalkan masuk asrama embarkasi haji antara Provinsi Jambi pada 11 Mei mendatang dan diberangkatkan ke Arab Saudi pada 12 Mei. Kloter BTH-19 merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi setelah kloter BTH-13 yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari Jambi pada 5 Mei yang lalu. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2B Morobungo kemarin melaksanakan kegiatan apel ikrar pemasyarakatan bebas dari halinar, yaitu handphone, pungutan liar, dan narkoba, yang dirangkaikan dengan penggeledahan blok hunian serta tes urin warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diikuti seluruh jajaran pegawai lapas dan dihadiri unsur aparat penegak hukum dan instansi terkait, diantaranya TNI, Polri, dan Badan Narkotika Kabupaten Bungo. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan apel bersama dan pembacaan ikrar sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih, aman, tertib, dan bebas dari peredaran handphone ilegal, pungutan liar, maupun penyalahgunaan narkoba. Dalam amanatnya, Kepala Lapas kelas 2B Morobungo, Muhammad Kameli, menegaskan bahwa pemberantasan halinar merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Ditambahkannya, sinergi antar instansi sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Usai pelaksanaan apel ikrar, dilakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan tidak adanya barang-barang terlarang seperti handphone, narkoba, senjata tajam, maupun benda lain yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Selain penggeledahan, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap sejumlah warga binaan sebagai langkah deteksi dini, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Rekrutmen manajer koperasi Desa Merah Putih mulai disiapkan di Muara Jambi. Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 tumbuh sebesar 4,33% dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp di 0811-6707-8850 atau di nomor WhatsApp 0813-8744-0803.

0: Hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, berikan tuh kebersamaan di edisi siang ini Pro Dangdut, Dangdutan yuk, ayo, ya ayo. Menemani dan menyapa para pendengar di kebersamaan untuk edisi siang ini, silakan saja 0211 7879670 ya. Hingga informasi pukul 11, maksud saya hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi siang ini. Menurut tembang lagu-lagu dangdutnya 0211 7879670. Selamat siang untuk Anda semuanya, edisi akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026 ya. Yang ingin bergabung 0811 7879670.

Ya, di 0811 79 670 pendengar untuk kebersamaan di edisi siang ini ya, kami dengarkan untuk Anda pastinya yang lagi mendengarkan melalui era digital, yang lagi mendengarkan melalui audio streaming. Untuk kebersamaan di edisi siang ini silakan saja 0811 79 670 ya. Di siang ini okay, kita sapa dengan siapa? Oh, terputus. Kita sapa untuk Anda kebersamaan di edisi siaran hari ini, informasi pukul 11.15 waktu Indonesia Barat.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

0: Iya, beberingan kita sapa dengan siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Citra.
0: Iya, selamat siang, Bunda. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Baru sudah sholat.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mbak Citra, apa kabar? Sudah makan?
0: Iya, sudah, Bun.
1: Menunya?
0: Apa namanya? Apa?
1: Menunya apa?
0: Biasalah.
1: Sehat Mbak Citra?
0: Ya, sehat alhamdulillah.
1: Nah, lagunya Mbak Citra?
0: Iya, lagu apa Bun?
1: Lagunya
0: apa?
1: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam?
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu semalam
0: ya? Iya.
1: Salamnya untuk Mbak Citranya. Selamat siang. Tugas kurasa seluruh sekeluarga. Untuk Mbak Merlina juga, Mumaita, Mbak Ika juga di Jambi, salam kenal di Bunda.
0: Iya.
1: Datuk Sako, Putra Pelompe, Putra Gunung Kunyit. Yang di Jambi juga, Mas, sering gabung laki-lakinya. Mbak Yusuf.
0: Iya, untuk semuanya aja Bun ya.
1: Ah, buat semuanya lah. Untuk Pak Darman juga di Bangkone.
0: Oh, oke.
1: Nah, ditunggu lagu Mbak Citra.
0: Baik, Bun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, hadir menemani dan menyapa Anda di 0811-78-79-670 ya. Untuk kebersamaan di siang ini, di kebersamaan Info Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan saja 0811-78-79-670. Ya, halo. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Pro Dangdut, Dangdut.
0: Ya, ayo. Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Parel.
0: Apa kabar, Pak Parel?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sehat-sehat aja.
0: Sehat ya?
2: Ya, Mbak Citra, gimana kabarnya?
0: Ya, sehat. Alhamdulillah.
2: Minta lagu Ayu Tinting, Mbak Citra.
0: Apa tuh?
2: Ayu Tinting.
0: Iya, apa judulnya?
2: Judulnya terserah aja lah. Guanya dari Ayu Tinting gitu.
0: Oh gitu, baik.
2: Iya.
0: Oke. Spesial untuknya siapa lagunya?
2: Ya, untuknya Pra Gunung Kunyit, Datuk Sako, Walio. Dan juga banyak bunda yang bergabung di sosialnya, banyak Mbak Citra, semoga selalu ditunggu lagunya Mbak Citra.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Hai Ting Ting, Leboy Mujair. Leboy Mujair. Oke, baik pendengar, hadir kembali sama Info Farmasi pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helm mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Thanks a lot ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Sama di edisi hari ini hadir menemani dan menyapa Anda ya, yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Oke, Bu Pendengar masih menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada kebersamaan kita lebih kurang 15 maksud saya di 30 menit lagi ya, di 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Iya, 0811 7879670 ya, untuk ditembang lagu-lagu dangdutnya untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Selamat siang pendengar, dan tetap bersama Resung yang penuh hadir menemani Anda hingga formasi pukul 15 nanti.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Setiap menit, bahkan setiap detik yang berlalu takkan pernah terulang kembali. Karena itu, gunakan ia sebaik-baiknya.
1: Pesan ini disampaikan oleh
2: Tetap di udara.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya. Dadah, ya.
0: Halo.
2: Halo. Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
2: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas, awas, awas.
2: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
3: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
2: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
3: Apa? Suami saya kecelakaan?
4: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh. Anda masih bersama

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

0: 107,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siang ini tebang lagu-lagu dangdutnya ya. Masih ada kebersamaan kita, hanya beberapa menit lagi. Mungkin untuk Anda yang ingin diputarkan lagu-lagunya, boleh, kami masih menunggu ya. Silakan saja 0811 7879 670, 0811 7879 670. Masih ada kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang pendengar, selamat siang menjelang sore. Pastinya untuk Anda yang lagi mendengarkan kami untuk kebersamaan di edisi sore ini.

0: Politik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu, mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
2: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Ya, beberapa untuk bersama di edisi hari ini tidak terasa kita berada di penghujung acara. Pendengar ya, selanjutnya rekan kami yang lainnya akan hadir menemani Anda. Saya Citron dari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melafika dapat hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan sore hari ini. Dan pendengar, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, dan saat lagi kami akan menghadirkan Mozaik Indonesia bersama Mbak Yu Mariono, dan terkait dengan ayam geprek batu tu cabe Bali. Dan nanti kita akan hadirkan untuk Anda semua tentunya di formasi pukul 15, kita masih menunggu narasumber untuk hadir di tengah ruang dengar Anda semua tentunya. Selamat sore untuk semua pendengar di mana saja berada, semoga sehat. Dan juga terima kasih bagi Anda yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dan pendengar, kali ini kami masih hadir untuk menemani Anda dengan beragam lagu-lagu pop Indonesia juga. Kali ini ada dengan Vidi Aldiano, kami hadirkan untuk Anda dengan Nuansa Bening.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Melavika kembali hadir untuk menemani Anda di Mozaik Indonesia sore hari ini, dan kita akan membahas terkait dengan cerita seru dan sedih pemilik usaha sampai banyak cabang. Ini bersama Ayam Geprek Batutu Cabe Bali, dan sebagai ownernya ada Mbak Yu Mariono yang sudah hadir di studio, dan juga ada Mbak Winda. Dan kita sapa dulu Mbak Yu. Assalamualaikum Mbak Yu, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bu, makasih.
0: Iya, ya. Panggil Mela aja deh, jangan ibu. Oh, belum iya. Jadi ibu-ibu deh. Iya, panggil Mela aja.
1: Iya, Bu Mela,
0: iya, selamat sore juga Mbak Winda.
2: Iya, selamat sore.
0: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ke RRI Sungai Penuh sore hari ini. Dan sebelumnya mungkin pendengar sudah tahu ya, Mbak Yu sudah marang melintang di dunia konten. Siapa yang enggak tahu sama Mbak Yu? Kontennya sudah banyak, bisa di media sosial kita semua mengenal Mbak Yu, dan saat sekarang ini sudah merambah ke dunia entrepreneur. Nah,
1: iya,
0: mau kulik-kulik sedikit, bisa diceritain enggak kenapa sih bisa buka cabang banyak, terus juga gimana ceritanya nih pada akhirnya dari content creator jadi entrepreneur, seorang yang membuka usaha Ayam Betutu, Geprek Betutu Cabe Bali, gimana ceritanya?
1: Iya, sebelumnya makasih banyak untuk RRI ya, stasiun produksi Sungai Penuh yang sudah memberi kesempatan ini kali kedua kalau nggak salah, Mbak Yu diundang ke RRI Sungai Penuh. Satu kehormatan untuk Mbak Yu secara pribadi, dan juga hari ini Geprek Betutu Cabe Bali juga sudah ikut meramaikan kuliner Nusantara yang ada di kota Sungai Penuh. Jadi seperti yang Pak Bila tanya gimana kok dari konten kreator bisa buka usaha kuliner gitu kan, gak nyambung banget ya. Jadi Mbak Yu merasa bahwasanya tidak selamanya kita harus berada di rating di mana yang selalu hidup itu seperti roda, ya kan. Jadi mumpung Mbak Yu masih, Mbak Yu anggaplah Mbak Yu masih berada di puncak yang boleh dikatakan belum turun juga. Jadi ini udah momentum. Jadi apapun yang akan kita lakukan, sesuatu hal yang terbaik, lakukanlah hari ini. Mumpung kita masih berada di atas. Jadi kalau udah turun, jadi kita udah malu lah, gak berani lah, pasti orang kok bisa, kok begini, kok jadi begitu, dulu kemana. Jadi mumpung lagi di atas turunnya enak. Jadi kalau satu saat hidup ini seperti roda, kita akan turun. Jadi kita sudah, setidaknya tempat jatuhnya sudah ada lagi.
0: Iya, istilahnya udah ada tempat untuk menang selain content creator, sudah ke entrepreneur juga jalannya.
1: Iya. Jadi satu hal mungkin kalau Mbak Yu di content creator mungkin hanya bisa mempekerjakan beberapa kru saja, Bu Mela. Jadi kalau Mbak Yu buka usaha di satu tempat bisa mempekerjakan 5-9 orang. Jadi Mbak Yu setidaknya sudah membantu program pemerintah.
0: Iya benar, sudah membuka lapangan usaha yang banyak juga untuk istilahnya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan juga ini.
1: Iya betul. Jadi Mbak Yu berpikir satu yang bekerja mungkin 3 persoalan, 4 permasalahan di rumah bisa diselesaikan dengan satu orang bekerja.
0: Benar.
1: Bayangkan Bu Ella kalau Mbak Yu bisa mempekerjakan dari berapa kita punya 37 orang, jadi kali 3 persoalan hidup.
0: Wah. Wah, sudah banyak ini kayaknya nih.
1: Aduh, ya makasih.
0: Pekerjaannya. Dan udah berapa cabang nih Mbak Yu?
1: Ini kalau besok dalam minggu ini launching Cabe Bali 2, 7.
0: Wow. Yang pertama dibuka ini di
1: Sungai Abu.
0: Oh, Sungai Abu.
1: Iya, di Sungai Abu di pesisir kita.
0: Tapi

0: Bali, yeah. Di Bali memang begitu, mereka jarang ada yang menggunakan dekor apa nama itu dekorasinya, iya dekorasinya yang minimalis dan apa, mereka lebih menonjolkan 100% ya Mbak Linda ya, kalau di Bali ya, ya pot, mereka nggak perlu tempat, gimana budaya mereka itu tertonjolkan. Nah, jadi kita juga ingin mengaplikasikan itu untuk di Kota Sungai Penuh.
1: Iya, tapi kenapa nih pikirannya ke ayam geprek? Kenapa nggak usaha yang lain? Nah,
0: jadi gimana Mbak Linda? Kita apa ayam geprek itu, ayam itu bisa diminati untuk semua kalangan.
1: Iya benar.
0: Nah, gitu. Jadi dan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya Mbak Linda. Nah, jadi sehingga kami mengambil udah ayam geprek aja deh. Nah. Jadi mungkin kita di cabenya ya.
1: Iya.
0: Di cabenya kami mencoba ya hampir sebulan dengan Mbak Winda keliling Kota Sungai Penuh. Hampir semua tempat makan pecel lele kita udah coba. Semuanya ya di angka 13, 12, 11, 13, 12. Kita ingin gimana, ada enggak yang berbeda kayak gitu. Sepertinya dari ujung Kerinci sampai ujung Kerinci sepertinya kayaknya sama aja.
1: Sama aja, iya betul. Ya,
0: sama aja. Gimana kita keluar? Nah, lantaran Mbak Yu punya dulu lama juga di Bali, Mbak Yu punya kenalan juga di Bali, gimana? Di Bali itu sama sebenarnya udaranya, Bali Kerinci itu sama, cuma kita gak punya laut aja.
1: Iya benar-benar.
0: Nah, jadi pedasnya itu sama, jadi apa salahnya dicoba kayak gitu.
1: Iya, karena coba. Pada umumnya masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci memang suka dengan makanan yang pedas.
0: Iya benar. Pedas. Jadi setelah kita coba ya Mbak Linda, setelah kami coba makanan ayam geprek, yang apalah yang serupa, yang ayam-ayaman, ada yang manis, pedas, pedas manis, pedas asam, gini-gini. Jadi kita ingin keluar dari zona itu.
1: Iya, nah, istilahnya berbeda daripada yang lain.
0: Berbeda gitu daripada ceritanya. Yang lain.
1: Iya, iya.
0: Jadi kami coba ngambil cabai Balinya itu. Nah, yang kebetulan Bayu pun juga penyuka. Gak pernah bosan kalau buatannya Mbak Winda.
1: Iya.
0: Gak pernah bosan.
1: Karena memang kalau masakan sendiri, kalau kita udah suka dengan makanan kita sendiri, istilahnya lidah yang lain juga bakalan suka.
2: Iya.
1: Iya, benar kan? Iya, dan juga ini bahwasanya kan ayam geprek ini udah berkembang berapa cabang, besok ini ada cabang yang lain lagi akan dibuka. Ada nggak kemungkinan mungkin selain ayam geprek ada menu yang lain nggak di ayam betutu cabai Balinya?
0: Ya itu tadi yang di prasmanannya itu yang Mbak Winda ya.
1: Iya.
0: Nah kalau untuk di apa nama Desa Gedang ya, Desa Gedang mungkin kita untuk spek ayam betutunya nanti yang kita buka untuk yang di prasmanan di bawah. Nah itulah ada beberapa macam varian, ada pepes ikan, ada yang bla bla bla, jadi banyak variannya yang di bawah. Nah jadi kalau untuk di bawah kita tetap juga dengan tema kita mix ya namanya.
1: Iya, gimana mix itu? Ya, di mix.
0: Gimana,
1: Mbak gimana ceritanya nih,
0: gimana
1: Mbak Winda?
0: Kamu yang tahu gimana?
1: Iya.
0: Kerinci Bali Kerinci atau Balinya yang kamu dominankan?
1: Iya, di mana nih yang didominankan? Apakah kerincinya yang didominankan atau Balinya yang didominankan atau kedua-duanya?
2: Kedua-duanya kita dominankan.
1: Iya. Istilahnya enggak menghilangkan tradisinya Kerinci dan Sungai Kerinci, Penuh, iya. Tetapi ada rasa yang lain lagi gitu yang di
2: Oke.
1: Wah, luar biasa. Dan ini kan bahwasanya perkembangan dari makanan, apalagi kalau Kota Sungai Penuh ini kan karena Mbak Yu sendiri sudah nyobain nih beragam macam makanan yang ada di Sungai Penuh. Rating untuk makanan yang pernah dicoba dengan mungkin ada keunikan dengan makanan yang dibuat di ayam geprek betutu cabai Bali. Ah, ratingnya berapa nih?
0: Apa? Kita ya? Gini loh, kita mungkin kalau ditanya itu semua orang ingin yang terbaik,
1: yang terbaik ya,
0: ingin terbaik. Cuman udah ini sebulan dua hari ya kita buka ya.
2: Sebulan dua hari.
0: Ya, 17 karyawan angkat tangan. Kecapek dengan alasan capek.
1: Karena rame tadi. Iya. Buka pagi terus malamnya masih buka.
2: Iya sampai jam 12.
1: Wah, dia bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih?
2: Pagi udah buka.
1: Pagi udah buka sekitaran jam 7.
2: Iya.
1: Wow. Apa enggak capek nih ini pekerjaannya?
0: Ojo, apalagi sekarang udah main aplikasi kan.
1: Iya, nah, jadi menerima dari berbagai penjuru ini. Iya.
0: jadi rencana kita mau buka siang malam 24 jam ya, ingin mengkoper makan. Mungkin kita melihat di sungai penuh ini dia udah kota, cuman ada beberapa orang yang kesulitan mencari tempat makan.

0: kan. Mungkin ada yang pegawai malam di rumah sakit ya Mbak Linda ya, sebelum kita jalan ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi ada orang apalagi di Sungai Penuh ini kotanya lagi berkembang.
1: Iya.
0: Rumah sakit banyak, klinik banyak. Ada kesulitan
1: untuk
0: mereka
1: mencari tempat makan.
0: Jadi benar. Kita berpikiran gimana kalau kita buka rumah makan 24 jam ya Mbak Linda. Jadi gimana? Ya enggak mungkin dong buka rumah makan yang siap saji otomatis 24 jam dia basi.
1: Iya benar.
0: Jadi makanya kami kepikir ya dah geprek aja deh Bali yang semakin malam semakin hangat semakin pedas.
1: Iya betul. Seru iya benar.
0: Jadi orang rumah sakit, orang apa kehidupan malam di Kota Sungai Penuh kami bisa memberi akses untuk makan di tempat kami.
1: Iya.
0: Cuma belum sampai jam 10 udah habis.
1: Udah habis benar. Udah sold out. Ini udah masuk beberapa sebulan lebih.
0: Dua hari.
1: Wah, udah sold out aja kalau jam-jam 10 udah susah dicari ini. Rencananya enggak mau 24 jam. Tapi jam 10 udah enggak ada.
2: Udah sold out.
1: Wah.
0: Ya, jadi kalau ditanya rating biarlah itu
1: penikmatnya aja yang tahu. Penikmatnya ada ya, dia yang menilai ya karena memang istilahnya dari jam aja udah tahu nih. Jam 10 udah enggak ada lagi ayamnya. Jadi ratingnya sudah tahu lah pendengar ya gitu. Aduh, ya. Makasih. Dan juga ini kan bahwasanya Melu juga pernah nyoba nih beberapa kali makan ayam betutu cabe Balinya. Karena memang pulang kantor siaran tengah malam terus lapar ya kan. Kebetulan singgah nikmat sekali cabenya gitu. Dan karena memang orang Sungai Penuh suka yang istilahnya pedasnya berasa, sambalnya juga berasa gitu. Apalagi ayamnya juga berasa gitu. Masyarakat Sungai Penuh memang suka yang makanan seperti itu gitu. Tapi nantinya yang berikutnya kan akan buka rumah makan kembali dengan menu prasmanan. Ini menu-menunya udah kebayang enggak menu apa aja?
0: Iya. Di situ ada pepes ikan ya Mbak Linda. Kita ada nanti ada nasinya dengan beberapa macam varian. Kita melihat kehidupan perkotaan. Bagaimana mereka makan ada rasa nyaman ya Mbak Linda ya. Saya gula, saya diabetes, saya enggak bisa makan nasi yang terlalu banyak gulanya.
1: Nah, nanti kolesterol juga gitu.
0: Nanti di tempat Bayu nanti kita ada beras merahnya kayak gitu ya. Ada beras yang enggak terlalu enak kayak gitu, ada beras yang separuh enak gitu.
1: Ada separuh yang enak sekali. Berarti jadi, bisa dipilih.
0: Ya, tergantung kebutuhan tubuh mereka yang bisa menerima daripada kita memberi pilihan. Nah, jadi untuk sayurannya juga kita menggunakan sayur-sayuran Amazon ya.
1: Segar-segar gitu ya.
0: Ya, sayuran Amazon yang tidak dipiara, yang tidak dipupuk. Kita yang beli kayak paku, kayak rebung, kayak apalagi kayak pakis.
1: Selada, oke. Yang istilahnya organik lah ya.
0: Yang organik.
1: Oke. Yang istilahnya berkembangnya tanpa menggunakan produk kimia gitu
0: betul,
1: sepertinya.
0: Betul.
1: Iya. Dan juga ini bahwasanya ada enggak hambatan selama ini untuk Mbak Yu sendiri untuk membuka usaha gitu?
0: Hambatannya apa ya? Hambatannya mungkin sewa rukonya harus lebih gede lagi lantaran enggak ada modal.
1: Lebih luas lagi. Istilahnya tempatnya memang harus lebih luas lagi. Cari tempat yang lebih besar kayaknya ya.
0: Ya Mbak Winda ya. Kayaknya itu ya hambatannya.
1: Karena mencari ruko di Sungai Penuh ini yang memang istilahnya tempat lahan parkir yang besar.
0: Betul.
1: Itu sangat susah. Betul. Apalagi yang istilahnya kita tadi bersama bahwasanya sewa ruko luar biasa.
0: Betul.
1: Kalau untuk Sungai Penuh ya kan. Tapi untuk selama ini ya Mbak Yu istilahnya membuka usaha beberapa cabang gitu, untuk istilahnya modal awal ini gimana gitu ya kan.
0: Untuk buka usaha sebenarnya untuk Mbak Yu itu sebenarnya gimana ya, Mbak Yu ingin berbagi juga ya Mbak Winda ya. Mbak Yu gak modalnya seadanya aja deh. Ya, modalnya gak. Kalau kita berbicara gimana modalnya, mungkin semuanya gak jalan.
1: Iya, betul-betul.
0: Semuanya gak jalan, semuanya mau dipikir mulai dari yang paling kecil sampai ke paling besar. Kadang-kadang tuh gak kepikiran di kepala. Bisa-bisa gak jadi.
1: Benar.
0: Nah, jadi gimana buka usaha itu? Seperti yang Mbak Yu jalani, buka usaha yang ada di situ. Apa yang bisa dipakai, Mbak Yu pakai. Jalan dulu di tempat, yang seadanya dulu. Yang penting, jalan dulu deh. Ya kan Mbak Winda? Mungkin kalau ada perabotan di rumah, ya dibawa aja deh.
1: Digadai dulu deh gitu ya ceritanya.
0: Ya, perabotan di rumah ya dipakai dulu.
1: Dipakai gitu, dulu. Iya, benar-benar.
0: Baskom di rumah dibawa dulu.
1: Dipakai untuk sementara ya, gitu ya. Betul,
0: jadi enggak usah bermimpi yang terlalu aneh.
1: Benar-benar.
0: Nah, kita misal melihat usaha orang yang seperti ini, kita juga ingin seperti itu.
1: Iya,
0: enggak. Jadi jalani aja sebagaimana kemampuan kita. Ya kalau kita bicara modal usaha itu bisa gede sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita bisa aja buka usaha itu dengan modal berapa aja. Jadi Mbak Yu buka modal usaha geprek ini cukup
1: luar biasa.
0: Iya, cukup luar biasa perjuangannya. Meja aja kita itu bekas kamar-kamar peninggalan orang terdahulu yang pernah ruko, yang pernah sewa ruko itu.
1: Iya,
0: kita nggak beli meja, kita triplek itu ya kita bongkar daripada beli meja. Ya udah kita bikin aja prasmanan.
1: Dibuat aja,
0: teman-teman kayak gitu. Gimana kalau beli kursi lagi? Gimana bisa habis duit berapa kalau kita beli kursi plastik, apakah nyaman apa enggak, jadi gimana bikin rasa nyaman untuk tamu, ya udah kita lesehan aja deh. Aduh, beli tikarnya gimana lagi, udah angkut tikar dari rumah aja deh.
1: Ya, karena memang Sungai Penuh ini memang suka makanya lesehan gitu, rame-rame gitu kan sama teman-teman. Apalagi sekarang ini kan sudah banyak tempat tongkrongan, terus juga tempat arisan kan, lebih banyak lagi nih. Iya, benar-benar ini kan udah sepertinya di media sosial sudah luar biasa nih ya, tempat arisan juga bisa di tempat Mbak Yu.
0: Iya, jadi akhirnya kita bikin gimana ya usaha ini dia bisa jalan santai. Kalau kita paksa bikin anggaplah Mediterania lah, Americano lah, yang minimalis, nggak sampai duit kita buat mendekor. Jadi kita bikin aja sesuai dengan karakter Mbak Yu yang aneh-aneh aja. Aja, jadi yang modalnya aneh tapi nggak membosankan.
1: Tapi
0: sampai hari ini apa yang kita punya belum sempat kita pasang juga, keadaannya yang belum kita mau
1: ya,
0: kita mau pasang, tamunya udah keburu.
1: Iya.
0: Jadi untuk modal usaha nekat.
1: Iya, modal nekat dulu, benar. Kalau buka usaha tuh kalau kita masih mikir-mikir enggak bakalan jalan. Yang penting buka dulu deh, ya nantinya belakangan baru dipikirkan untung atau ruginya.
0: Iya.
1: Karena usaha itu kalau misalnya pasti ada untung ada ruginya ya, gitu. Kalau mau rugi aja nggak mungkin, mau untung aja juga nggak mungkin gitu. Bisa saja kan, karena ini udah buka di 7 cabang ya. Wah, luar biasa sekali. Ini nanti ada cabang-cabang yang lain nggak, mungkin di arah hilir, mungkin ini kan ke arah mudik semua nih atau gimana?
0: Ya mungkin Mbak Yu kan gini, Mbak Yu dari awal bikin usaha di Sungai Abu itu ayam geprek kerik 13 ya. Jadi Mbak Yu mudah-mudahan sampai di 13 tempat. Ya, Mbak Yu beranggapan, Mbak Yu filosofinya angka 13 itu kan angka setan, Bu Ella. Jadi jatuhnya di mana, naiknya di mana, di angka berapa itu urusan Tuhan aja deh.
1: Gitu,
0: penting kita usaha kita mungkin sampai di 13.
1: Wah, nomor kepercayaan gitu maksudnya. Nomor 13. Nanti orang bilang kan nomor 13 tuh nomor sial, tapi buat Mbak Yusen enggak ya.
0: Ya, kita ingin melihat takdir kita ada di angka berapa, keberuntungan kita. Mungkin bisa aja di geprek yang ke-7 atau geprek yang ke-6 atau bisa di gepreknya yang ke-9 atau bisa hancur di geprek yang terakhir di angka 13.
1: Iya.
0: Ya, kita insyaallah kita akan buka di 13 grade makanan. Wih, di Kerinci ini.
1: Mana tahu nanti kan di luar daerah juga bisa buka gitu ya. Kita nggak tahu nih rezekinya kemana gitu. Istilahnya sekarang di Sungai Penuh sudah seperti ini, masyarakat antusias sekali. Iya. Ya. Apalagi mungkin di luar daerah nanti mungkin ada yang berminat untuk jadi mitra, kan kita nggak tahu. Karena mungkin ada kemungkinan nggak Mbak Yu buka di luar daerah nih?
0: Kalau Mbak Yu sih mau aja. Mbak Lindanya gimana?
1: Mbak Lindanya gimana?
0: Iya.
1: Mau nggak keluar daerah banyak nih?
0: Iya. Soalnya gimana itu kunci utama untuk gap usaha Mbak Yu ada di dia.
1: Oke, ini usahanya ada di Mbak Winda.
0: Iya, kami berdua. Jadi Mbak Yu nggak tahu Mbak Yu yang tangan kanan atau dia yang tangan kiri, dia yang tangan kiri atau Mbak Yu yang tangan kanan. Sepertinya kami berdua ini kalau tidak ada satu sama lain, usaha itu
1: pusing ya gitu.
0: Iya.
1: Benar. Karena mungkin yang meraciknya mungkin Mbak Winda juga ikut salah satunya. Dan bisa diceritain enggak, ini kan ada ayam betutunya di sini nih. Ini apa aja kondimennya, terus apa aja isinya, terus sambalnya tuh gimana supaya bisa enak gitu ya kan. Mungkin para pendengar semua di rumah penasaran nih, karena di media sosial luar biasa ramai sekali yang makan. Jadi ada rahasia enggak buat sambalnya?
0: Mbak Winda.
1: Mbak Winda gimana tuh?
2: Kalau soal rahasia enggak begitu rahasia.
1: Iya, enggak begitu rahasia. Iya.
2: Nah, tapi kalau soal ayam, kami ayam muda, enggak terlalu di udah lama di ini di ternak gitu.
1: Iya. Berarti sudah ada bekerja sama dengan pihak-pihak lain?
0: Iya, dengan peternak ayam potong, kita sudah ada 13 mitra. Jadi kita ngambil yang 19 hari, 18 hari.
1: Oke, ya, ya sudah ada.
0: Jadi kalau ayam potong itu yang dijual di pasaran itu kan 43 hari, 45 hari. Jadi mengapa Mbak Yu mengambil ayam potong, ya ayam betutu, ayam muda? Dia tidak terlalu lama memakan zat-zat penggemuk, zat penyubur.
1: Iya, betul.
0: Ayam potong itu kan ayam yang dipaksa besar.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, semakin dia dipaksa, maka semakin banyaklah toksin dan racun yang kita konsumsi. Kita aja tanpa sadar. Nah, ditambah lagi cara pengolahannya yang tidak
1: benar,
0: kata Mbak Linda ini. Dari beli di sungai penuh, cuci, kasih garam, udah. Kita tidak tahu ada begitu banyak racun,
1: bakteri.
0: Iya,
1: betul.
0: Nah, disitulah Mbak Linda ini, Mbak Yu,
1: mengolah gitu ya. Dan hingga akhirnya enak rasanya ayamnya.
0: Ya,
1: dan gitu. Juga ini bahwasanya kan perkembangan kuliner di luar sana kan semakin berkembang. Mungkin ada gak keinginan Mbak Winda juga nih untuk nambah menu lagi, mungkin Mbak Yu menu lain lagi yang akan ditambah lagi gitu Mbak Yu?
0: Ada Mbak Winda, masih sanggup.
1: Masih mau sanggup gak tambah menu lagi itu? Masih sanggup gak?
2: Iya, kalau masih, kalau ini penikmatnya ini kan
1: bertambah,
2: masih antusias.
1: Iya.
2: Bisa jadi
1: kita tambah menu ya. Iya, kenapa tidak gitu.
0: Iya.
1: Betul. Karena kita ketahui bersama bahwasanya Sungai Penuh ini masyarakatnya suka makanan yang enak dan enak sekali.
0: Enak, murah, banyak.
1: Iya, enak,
0: ada
1: murah.
0: Ada bonusnya.
1: Iya, enak, murah, banyak dan ada bonusnya. Benar. Dan juga ini bahwasanya Mbak Yu belajar bikin ayam gepreknya dari mana dulu nih?
0: Ya kalau untuk belajar mungkin nggak ada. Nah, mungkin dari banyak teman, kita banyak ke tempat makan. Nah, di situ Mbak Yu juga melihat di semua tempat makan itu memberi pelajaran dan pengalaman tersendiri. Nah, dari pelajaran pengalaman itulah kita mencoba mengambil speak yang paling gimana nih yang nggak ada. Nah, itu sebenarnya kalau untuk belajar secara apa, nggak ada. Nah, untuk ayam geprek lah. Jadi kalau untuk penikmat ayam, penyuka ayam, iya. Nah, tapi untuk belajar khusus bikin ayam geprek itu enggak ada. Nah, cuman ingin keluar dari zona cabai yang kebanyakan pada umumnya, iya. Untuk menyesuaikan dengan lidah orang
1: Sungai Penuh
0: Kerinci aja. Itu iya. Kita udah, Mbak Yu udah minta Mbak Winda, Winda bikin tiga
1: varian
0: cabai, pedas manis, ya asam pedas, manis asam pedas, pedas. Nah, jadi dia jejer tiga kayak orang lomba apa?
1: Lomba masak.
0: Iya, kayak orang chef di TV itu ya.
1: Iya.
0: Mbak Winda makan, nanti Mbak Yu undang teman-teman Mbak Yu, yuk kita makan cabai. Jadi ada 9
1: nyobain
0: orang.
1: Gitu, iya, ya. Benar-benar.
0: Jadi mana versi yang terbanyak yang bilang itu bagus? Lidah-lidah yang sudah makannya kemana-mana. Mbak Yuna teman, yuk kita makan di tempat Mbak Yu. Ada 3 cabai. Mbak Yu belum bilang tuh Mbak Win untuk masalah mau buka usaha.
1: Iya.
0: Mana cabai yang paling enak menurut mereka? Asam manis, pedas manis, asam pedas manis, pedas.
1: Pedas.
0: Ya. Jadi kebanyakannya mereka nunjuknya ke geprek Bali ini, cabai Bali ini.
1: Oke.
0: Jadi 99-nya arahnya ke situ.
1: Iya.
0: Ya udah kita diam-diam
1: membuka langsung gebrak gitu ya kan.
0: itu sebenarnya.
1: Iya. Dan juga bahwasanya enggak terasa nih waktu kita juga akan memisahkan, masih ada 7 menit lagi. Mungkin ke depannya apa sih harapan dan juga keinginan dari Mbak Yu ke depan untuk usahanya, terus juga ada enggak masukan atau tips untuk pendengar kita yang ingin membuka usaha yang sama atau buka usaha lain biar bisa konsisten gitu dengan usahanya. Itu gimana?
0: Iya, jadi Mbak Yu ke depan, mudah-mudahan Mbak Yu juga minta doa untuk semua para pendengar daripada Radio Republik Indonesia, Stasiun Sungai Penuh ini, dan juga masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Live Mbak Yu, Kabupaten Kerinci. Doakan kami mudah-mudahan bisa buka di beberapa tempat yang ada di Kota Sungai Penuh dengan harapan bisa mempekerjakan banyak orang, terkhusus Mbak Yu, mempekerjakan usia yang tidak produktif lagi, seperti mak-mak yang parubaya. Nanti banyak yang bekerja dengan Mbak Yu, ibu-ibu yang mempunyai persoalan dan permasalahan problematika yang banyak. Ada persoalan pendidikan, persoalan kehidupan yang mereka banyak ditolak di beberapa tempat bekerja dengan minimnya pendidikan, dengan tidak adanya keterampilan,
2: pengalaman.
1: Benar-benar. Jadi ada tempat-tempat yang bisa menerima seperti
0: mereka
1: itu.
0: Mereka tidak mungkin diterima di butik dengan wajah mereka yang sudah tidak cantik. Mereka tidak bisa bekerja di sawah karena mereka tidak lahan produktif sudah tidak banyak lagi. Mereka punya persoalan rumah tangga yang kadang-kadang tidak nyaman, mereka tidak banyak dapat akses pekerjaan di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi dengan adanya Mbak Yu buka usaha, mudah-mudahan Mbak Yu bisa banyak mempekerjakan ibu-ibu yang ditolak di tempat lain. Jadi mereka bisa bekerja di tempat Mbak Yu, saat mereka bekerja mungkin mereka punya anak 1-2, kalau mereka menjadi pengangguran 3 persoalan tidak bisa diselesaikan atau 2, dengan Mbak Yu buka usaha mungkin bisa banyak mempekerjakan. Mereka tidak bisa diterima di tempat lain, mungkin Mbak Yu bisa ngasih tempat dan ruang, yuk kerja dengan Mbak Yu, kayak gitu. Nah jadi untuk orang-orang yang ingin buka usaha, mungkin tidak semua orang yang cantik, tidak semua orang yang punya pendidikan sekolah tinggi bisa kita pekerjakan. Bagaimana kita bisa juga mempekerjakan orang tua dengan latar belakang persoalan hidup yang banyak. Nah gitu. Jadi bukalah usaha sebanyak-banyaknya di Kota Sungai Penuh ini. Kita memberi warna biar Kota Sungai Penuh lebih hidup lagi. Bagaimana pesona Kota Sungai Penuh siang dan malam, apapun orang dari luar kota, penduduk lokal, kabupaten, dia ingin apa aja. Kita sama-sama menghidupkan Kota Sungai Penuh. Kapan perlu kontrakan yang ingin dikontrak, kita kontrak semua. Jadi biar ada suasana kota itu hidup ya Mbak Linda. Jadi dengan persoalan banyak yang buka usaha, banyak lapangan pekerja yang dibuka, dan banyak juga persoalan-persoalan lain yang tertolong. Jadi kita buka usaha dengan keyakinan kita, kita saling mensupport satu sama lain. Usaha boleh sama, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah rezeki kita tidak akan pernah
1: tertukar
0: dengan
1: pasti
0: orang lain.
1: Pasti sudah tertakar.
0: Iya, betul. Gitu.
1: Apapun mungkin usahanya, walaupun sama pun usahanya, baik itu usaha ayam gepreknya sama, tapi belum tentu juga kesuksesan kita sama gitu ya kan. Dan juga terima kasih banyak buat Mbak Yu sudah ke RRI Sungai Penuh, Mbak Winda juga sudah meluangkan waktu untuk sore hari ini. Semoga usaha ayam betutunya lancar, sukses, dan mungkin buka cabang-cabang lainnya. Kapan perlu ke luar daerah juga gitu kan. Kapan lagi nih ya kan, istilahnya bermitra dengan ayam geprek betutu cabai Bali, terus juga masyarakat daerah Sungai Penuh dan Kerinci mungkin ya di luar daerah juga bisa ngerasain gitu ayam gepreknya.
2: Mendunia
1: mana tahu ya kan, kita nggak tahu nih.
0: Jadi kita ingin menggabungkan gimana di samping Bali juga tujuan wisata dunia, Kerinci Sungai Penuh, Kerinci tujuan mereka berwisata, Kota Sungai Penuh tempat mereka makan dan nginap ya Mbak Winda. Jadi itu yang kami inginkan.
1: Keinginannya.
0: Jadi kalau bukan kita yang ingin membesarkan daerah
1: kita,
0: siapa lagi?
1: Betul. Kalau cara kita seperti ini, mana tahu nantinya perkembangan Kota Sungai Penuh, baik itu kuliner, terus juga tempat wisata, promosi daerahnya juga bakal berkembang. Iya,
0: jadi kita mengharapkan ya. Sebenarnya Mbak Yu bukan basically-nya ada di makanan, cuman Mbak Yu punya teman Mbak Winda ini yang bisa Mbak Yu ajak bertukar pikiran. Sepertinya kita harus lebih banyak menonjolkan makanan daerah kita.
1: Benar.
0: Nah, jadi misalnya ada tamu-tamu daerah, pejabat, ya kan? Kalau rendang, kalau dendeng, kalau ayam, semua di tempat ada dendeng, ada ayam, ada rendang. Bagaimana tamu-tamu yang berkunjung ke daerah kita, dia mendapat makanan yang khas, makanan Nusantara, Kerinci Sungai Penuhnya, kayak gitu loh. Yeah. Nah, tapi yang kita lihat sampai hari ini, belum ada gitu.
1: Ya.
0: Nah, itu juga bagaimana pemodal ya yang ingin buka usaha. Ya banyak ibu-ibu rumah tangga yang punya talent masakan tradisional. Bagaimana Kota Sungai Penuh ini banyak menjual masakan tradisionalnya.
1: Ya.
0: Jadi akan menunjang potensi wisata yang lebih ramai. Bali kan begitu. Mereka enggak ada makanan. Mengapa Bali tidak buka makanan internasional, bule-nya separuh turis yang di sana? Banyak bule-nya daripada wisata lokal. Kenapa tidak makanan bule yang mereka jual? Ya begitulah, mereka ingin membranding wisatanya. Nah, bagaimana Kota Sungai Penuh juga begitu. Nah, banyak menjual makanan-makanan tradisional itu ke depan harapan kami, biar ada teman kita yang Mbak Winda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu aja.
1: Iya. Terima kasih banyak buat Mbak Yu juga, buat Kak Winda juga sudah bergabung di Area Sungai Penuh. Terima kasih banyak buat pendengar yang sudah bersama kami di Area Sungai Penuh. Semoga hari ini informasinya bisa bermanfaat untuk Anda dan juga menginspirasi untuk kita semua tentunya. Dan pendengar, kami akhiri dulu perjumpaan kita di Mozaik Indonesia untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: 9,7 MHz RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan informasi. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Upacara beselang nuai merupakan tradisi panen bersama yang masih dijaga oleh masyarakat di Kecamatan Rantau Pandan Jambi. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi, sekaligus untuk menjaga padi dan pemilik sawah membawa keberkahan di musim tanam berikutnya. Beselang nuai terdiri dari 7 tahapan yang dilakukan secara berurutan, yaitu menyapu padi sebagai proses pembersihan awal, tangkai langkasu sebagai persiapan batang padi, ngumpul bujang gadis, memilih tuo bujang gadis, kegiatan beselang sebagai proses panen bersama, acara rampi rampo, dan ditutup dengan tahap menyimpul padi sebagai simbol pengumpulan hasil panen. Pelaksanaan upacara ini mengikuti musim panen, dilakukan di sawah dan juga di rumah warga. Selain memiliki nilai adat dan spiritual, upacara beselang nuai juga menjadi sarana mempererat hubungan antar warga, serta menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jambi.

dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Pergi dari diriku.

Yang pendengar dimanapun anda berada, dengan berakhirnya lagu dari Liodra dengan Ego, baru juga perjumpaan kita untuk bersama sore hari ini di musik dan juga lagu-lagu pop Indonesia ke tengah ruang dengar anda. Pendengar, jam formasi pukul sudah menunjukkan pukul 16.57 menit. Saatnya kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu slow rock ke tengah ruang dengar anda semua. Datang bersama kami di RRI Sungai Bedok.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

menjadi saksi bisu janji yang kini layu. Entah mengapa takdir begitu kejam, memisahkan raga di saat jiwa kita masih menyatu. Maafkan aku.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

0: Island Rose.
1: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
2: Kamu nggak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
1: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
2: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
1: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
2: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
1: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
2: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
3: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Di, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

tumbuh tak berakar, mekar pun tak berbunga. Mungkin karena darjat kita yang berbeza.

hanya satu persinggahan. Biarlah aku undur diri membawa luka ini, daripada terus bertahan tapi hanya menjadi hamba pada ke

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentu kami nantinya akan bergabung bersama dari Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral. Dan berikan nantinya ada rekan kami Wendy Dicitra yang menemani Anda untuk edisi siaran selanjutnya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RR3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, emang investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama-sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagai.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: konkret. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadaen. Ain.
12: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
13: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini ada Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan

khusus tentang sini pecinta bawang kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah, justru kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Delegasi dari luar negeri Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman.

0: Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Riti Loli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Jadi kami Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama

0: supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman, dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terbilang cukup cerdas. Mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta, Nira Abdulidil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal

0: masa depan yang produktif dan sejahtera. Berikut fakta menarik seputar kesehatan. Kesehatan adalah hubungan dengan tubuhmu. Pahami tubuhmu, dengarkan sinyal yang diberikan, seperti rasa lelah, dan diberikan respon yang tepat, dengan istirahat yang cukup, dan nutrisi yang baik.
1: Sehat itu kaya, tanpa sehat segala harta tak bermakna.

hari ini dan pastinya menemani Anda semuanya yang lagi wakuncar ya. Masih sudah tidak asing ya wakuncar, waktu kunjung pacar. Nah, kalau waktu kunjung anak gimana? Nah, siapa tahu kan yang mungkin lagi rindu anak di pondok pesantren ya kan, kepikiran ya udah deh kita kunjungi aja. Tapi biasanya kalau kunjungan ke pondok pesantren itu di hari Minggu ya, besok berarti. Ya, berikan di mana saja Anda berada, di beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda pada segmen Jambi Malam ini, Pro 1 RRI Jambi ya. Kami hadirkan dari portal berita rri.co.id Jambi ya.

pendengar dimana saja Anda berada, informasi daripada pengembangan kawasan wisata berbasis budaya ini semakin dipandang sebagai salah satu strategi alternatif dalam mendorong

kawasan cagar budaya nasional KCBN Muara Jambi itu merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Inisiatif yang digagas oleh Bank Indonesia bersama lembaga akademik menunjukkan adanya kesadaran bahwa sektor pariwisata dan UMKM memiliki

Job Fair Kota Jambi 2026 dibuka. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM kembali menggelar Job Fair Kota Jambi tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2026 di Taman Bancuran Budaya X Taman Remaja Kota Jambi. Dan kegiatan ini nanti dimulai pada jam 9 hingga jam 3 sore dan itu diperkirakan diikuti lebih dari 50 perusahaan yang menyediakan lebih dari 1.000 lowongan.

informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Astu Landari di ruang dengar Anda pada segmen Jambi Sore ini hingga malam ini ya. Dan pastinya setelah ini Anda akan bersama rekan Anur Apriansa dalam segmen Jambi Malam ini Pro 1 RRI Jambi. Selamat malam dan selamat menikmati waktu malam hari ini bersama orang-orang terkasihnya ya. Saya Astu Landari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecemasan yang berlebihan soal masa depan. Sampai bikin kamu stop fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD

Radio Republik Indonesia Jambi mengetengahkan sebuah sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Apo Yang Kau Tangiskan Tu. Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar, pengarah acara Eli Rosali.

0: apalah yang kau tangiskan itu? Dari tadi tersungguk-sungguk. Macam kucing nak beranak. Biar aku tengok kau kau. Ngapoi, Pak?
1: Abang kau yo tak merasakan.
0: Apa nak
1: merasakan? Kena abang tu laki-laki. Tapi saya kau, Bang.
0: Pak. Saya tu dah habis berfikir dengan kau tu. Entah apa dan salahnya. Ke dapur kau nangis. Ke bilik kau tak seduh. Ke laman kau tak isak. Ke lagi kat orang kau tu kemati laki. Apa kau senang aku kemati biar kau bisa nangis ke sana ke siko?
1: Bang. Ha? Saya merasuk. Apa? Kita bakal kehilangan Toyib, Bang.
0: Lah, apa pula?
1: Sebab isu dia tidak lagi tertengok bulat balik di rumah aku. Nah, itu yang saya sedih kan, Bang?
0: Hei. Kalau saya mati, bolehlah kau tu nangis. Iko kenyo kan pergi dan suatu waktu dia akan balik ke siko. Itu tu pasti lagi. Sebab, iyo kita ke orang tuanya. Ngapa pula kau kena sibuk ni, Yan? Baliklah dia kat gitu.
1: Yo, kalau nyo boleh ke siko. Kalau tidak, bakalah saya merasa sepi si siko, Bang.
0: Kau itu tak boleh berpasangka buruk macam itu, Pak. Yang namanya anak, manalah bisa melupakan orang tuanya. Biarpun dia tu tidak dekat sekalipun. Bawa ke siko nasi tu. Saya nak tambuh sedikit. Enak juga gula tempoyak baung yang kau buat tadi tu. Kagilah cerita masalah Umar. Siapa tu?
1: Abang, yo. Makan masih enak. Itulah. Ayah dengan mak kau beda, Bang.
0: Tu, macam mana kendaknya? Apa saya ikut nangis kata kau tu? Ikut sedih macam kau tu? Wah, pahai kau kau yo macam-macam, Bang.
1: Yo, namanya anak, Bang.
0: Sudahlah pula. Jangan digaji lagi dan belum terjadi tu. Jangan berprasangka buruk dengan orang yang belum mengenal kepribadiannya. Kini tu, macam mana kita membuat anak senang? Diantar baik-baik agarnya tu asokan kita kok ada sebagai orang tuanya. Itu yang penting.
1: Berat hati saya, Bang.
0: Berat apanya lagi?

0: Entahlah mak teh. Pening kepala saya kok nengok mak tu. Tiap saya nak serius, nyo mulai nangis. Tiap saya mengumpulkan pendapat ke arah tu, nyo mulai baibu hati pula. Dulu adik saya tu Mia dan ayu saya Lea dak pula macam tu nian. Malah nyo semangat nian.
1: Yo biasa lah, mak kau tu takut kalau kau kawin, kau bakal lupa dengan dia.
0: Hai, aduh-aduh baik.
1: Asik dan leko dengan bini dan keluarga bini kau baik. Maklum lah, anak jantannya kan kau tu lah sikok-sikoknya.
0: Itu kan perasaan mak baik. Tidak mungkin saya kau nak hilang nian. Berapa lah jauhnya dusun awak kau, Sungai Duren kau, dengan kota Jambi kau. Yo dak?
1: Iya.
0: Bisa lah balik hari. Saya kok balik ke si Koko, ya udah pula payah. Setidaknya bakal saya semalam tu tidur di rumah mak, kan itu yang penting. Ip.
1: Janji anak jantan memang selalu macam tu, Ip. Namun kalau nyola bebini, apalagi sibuk dengan bini, dak lagi terpenuhi janji tu. Contohnya bae si Ibnu, anak mak teh. Sebulan sekali tu betuannya nak balik.
0: Yolah, namanya juga mak teh. Mak teh Ibnu kan? Begabenyo di jalan Palembang sano tu. Tepatnya di Sungai Lilin.
1: Iyo.
0: Nah, sementara kita di seberang. Apa lagi gawe di sano? Sibuk nian apa?
1: Dekat dan jauh kenyataannya memang macam tu laib. Kalau punya anak jantan, bilonyo kawin, berarti kita membaginyo untuk hilang dari mato.
0: Payu mak te. Kalau te aning mak, tambah lagi mak tu sedih. Saya berusaha, idak macam tu.
1: Iyolah, sebaiknya rajin-rajin kau ngulangi mak kau tu.
0: Iyolah.
1: Supaya tidak merasa kehilangannya. Kalau perlu aja bini kau dekat dengan mak kau tu, Ip. Jangan pula dia membatasi antara anak dengan mak. Kau tahu kan ada nyanyinya tu.
0: Apa mak teh?
1: Jangan beristri cantik yang melupakan anak dengan maknya.
0: Idaklah mungkin mak teh. Saya tu bakal mengejarkan. Maksud saya tu mengajarkan bini saya tu kelak untuk sayang kepada mak saya tu.
1: Apa iyo?
0: Ayolah pula.

0: Ngapa pula nak sibuk ni, Yan? Talak ilah. Dah usah dipikir aman.
1: Apa yang saya bayangkan dulu tu benar kan, Bang? Lah sampai 5 bulan sejak dia kahwin, mana ada dia kesiko?
0: Eh, Pa. Kau tidak usah bodoh, Pa. Mau usah hati kau dewek hati itu. Kalau dia dah ingat, ngapalah kau nak berpikir ni, Yan? Bayangkan baik yang positif. Mungkin dia sibuk dengan gawenya atau ada soal yang lain habislah perkaranya. Itu baik caranya.
1: Yo, kalau nyo sibuk, pasti tidak nak milih ke Jambi ko. Banyak orang nengok dia belanja, Bang. Ya, di swalayan tu, ha.
0: Di swalayan.
1: Atau di pasang soduo tu. Ha, apa salahnya dia mampir bentar ke siko? Idak saya nak minta adak ke dia tu.
0: Eh, aku ko kadang tu bingung nengok kau ke iko ko. Sibuk dengan mikirkan yang idak-idak baik kau. Dia pergi ke swalayan, hati ada kesempatan, ada duitnya. Kaki ada lah mampir siko ko.
1: Saya tu, Bang, kesal, Bang.
0: Apa sebabnya?
1: Dulu antak kawin. Nak kawin tu bukan main, Toyib tu. Bajanji kalau perlu sekali 2 hari datang rumah ko. Tapi kini, saya yakin, Bang. Pasti bini atau mertuanya itulah yang ngasut supaya jauh dengan kita. Takut kalau kita kok masih minta ke Taib tu.
0: Ah, tu kesudahannya tu kau tu. Tu suuzon nama kalau macam tu. Kau banyak yang dihasut setan pikiran kau tu. Ingat, ingat. Kaget terpengaruhnya. Mungkin dia sibuk, itu bukan masalah dia tu.
1: Itu firasat saya ngatu kambang. Memang ayah tidak merasu, tapi tali jantung, tali rahim ibu, nah itu selalu berkait kanak, Bang.
0: Jadi macam mana caranya?
1: Tahlah, Bang.
0: Kita pisahi dia tu berdua tu. Kan nyulung punya anak lagi. Dan kau carikan budak untuk bininya, gentinya. Itu nak kena hati-hati kau macam itu kali. Apa ya macam tu?
1: Saya tidak sekejam tu ni, anak, Bang. Nah,
0: tapi?
1: Pikiran pendek macam tu malah melarukan hati anak.
0: Nah, mangkonyo, berpikir dengan berbuat positif. Bersabar dan berdoa supaya anak kita tu hidupnya baik. Bahagia, jadi keluarga sekinah, mawadah, warahmah. Ha, itu. Doa mak dan ayah yang baik tu. Persoalan kininya lupa. Tentu satu saat lagi tu, dibukakan mata hatinya untuk balik ke rumah orang tuanya. Ah, ha, semacam kata pepatah, setinggi-tinggi terbang bangau, pasti baliknya ke kubangan juga. Ha, ya kan? Ada tak kau dengar?

0: Benar macam tu. Kau harus nepati janji kau untuk balik. Dak rindu kau dengan mak kau dan ayah kau. Dak tertengok dan cemas apunyo sehat atau tidak.
1: Iyo lah mak teh. Rindulah saya tu. Tapi mak teh tahu dewek lah dak. Sejak gawe saya ko pindah ke seberang tu, balik-baliklah sore. Sampai di rumah jam 6 maghrib. Tahulah mak teh tu dak. Nengok saya tiap hari. Jadi dak sempat saya tu nak singgah ke rumah tu mak. Tiap hari macam tulah saya tu. Kalau saya mampir ke siko, karena yo saya begawe dak jauh dari rumah mak teh.
0: Iyo, tapi setidak-tidaknya carilah waktu. Agak senang juga dia nganing kabar kau tu, Yip.
1: Tolong baiklah mak teh kasih tahu mak tu. Isu kalau saya lapang, tentu saya balik.
0: Yo, asal kau jangan lupa baik dengan mak kau tu.
1: Aida.
0: Atau suruhlah bini kau nengok-nengok mak kau tu, Yip.
1: Taulah si Sarah tu mak teh. Kalau dak dengan saya, daklah dia tu nak ke sana.
0: Dulu kata mak kau waktu pacaran mau nian tiap hari kau ke rumah mak kau tu. Kadang dengan adiknya dia tu, kadang dengan kantinya. Apa cuma kena sebelum dapat baik dak ? Yo pat-patnya siapa dapat tu punyo itu dak baik nian.
1: Idaklah mak teh. Mak teh ku ada baik.
0: Yo mak teh tu cuma nyampaikan baik sebab tiap mak teh ke sano mak tengok mak kau sering nangis, terkenang ke kau. Mak teh cemas, Ip. Jangan kau lagi lamu-lamunya sakit.
1: Mak teh ko yo. Galak nian nak nakuti baik.
0: Tidak.

0: payolah. Kata kau nak ke rumah bedah di seberang sana. Heran pula saya kau. Entah apa tiba-tiba kau nak bertandang ke rumah bedah tu. Ada bisnis tak apa lah.
1: Tapi tiba-tiba kepala saya kau pening bang.
0: Ha?
1: Berputar rasa eh.
0: Ha, jadi macam mana tu?
1: Tak
0: lah. Tapi batal kita ke rumah bedah tu. Ay, kalau macam tu baringlah kau dulu. Kaget tak jatuh pula.
1: Yo bang. Nak telap lagi lah saya kau tegak bang. Ha bang. Rasa jatuh bang.
0: Astagfirullahalazim. Ipa. Astagfirullahalazim. Pingsan pula dia. Mana orang nak ketik di rumah kau pula. Aduh. Elok saya panggil dulu si Mia lewat telefon meh. Halo Mia. Kau di mana kau? Di rumah. Kau ke rumah ayah dulu. Mak kau pingsan. Cepat. Ayolah ya. Bawa anak kau tu ke sekalian. Yo. Jangan lupa bagi tahu ayuk kau tu. Yo. Cepat.
2: Aduh ayuk ipa bang.
0: Nah kebetulan pula kau datang tiba duluan beda. Ayuk kau pingsan.
2: Hah? Pingsan?
0: Yo.
2: Apa hal eh bang?
0: Ay, entahlah tak tahu. Saya kata dia tadi tu nak minta antar ke seberang. Ke rumah kau. Tapi berasa nak berangkatnya. Ngatukan palaknya pening. Dan itu rubuh tu.
2: Ah, pantas baik. Dari pagi tadi saya merasa dah enak hati. Pengen ni anak ke siko. Pasti saya tengok dulu. Pucat nian muka yuk ipa. Nampaknya lah siuman bang. Yuk. Ngapa yuk?
1: Kau dah?
2: Iyo, saya baru baik datang. Saya masuk nengok abang Umar lagi panik. Aduh apa yuk? Apa nan teraso?
1: Tak tahulah dai. Tiba-tiba teraso berputar pandangan saya kok. Dan tak ingat apa-apa lagi kau.
2: Ayu pasti lupa makan. Kapan ayu makan hari kau?
1: Iyo, belum sebutir nasi dan saya makan hari kau. Saya kau lupa.
0: Itulah tu. Mah kau nan kamu.
1: Iyo.
0: Perasaan saya tu malam tadi pun kau tidak makan. Asyik mikir anak. Tidak tahu diri tu. Hai, itulah pula setayim kau.
2: Yuk, jangan macam tu. Nyiksa badan dewek. Buang pikiran nanti dia idak. Kalau sakit ayuk dewek, nananggup.
0: Lah, awak katakan kan nyoko. Kalau kau nak nyiksa badan, mati bel sekali ya.
2: Bang, payo apa nanti cakap kau?
0: Aku kau lah penat dah. Lali tak nengok perangai ayuk kau kau. Tiap hari macam burung pungguk be. Melamun, membayangkan bulan. Enggak jauh di atas sana. Sehingga bikin baju pun tidak terurus lagi. Sementara orang yang dipikir tu bersenang-senang. Kan awak yang bengak lama kalau macam tu tu.
2: Kan saya lah ngato kayu. Toyib begawe di kantor koperasi dekat rumah saya. Dan dia lah saya nasihatkan untuk kesiko.
0: Oh, itu ceritanya.
2: Iya.
0: Pantas bae dia. Biayo bayo ni anak ngajak saya ke rumah kau. Kalau aku tahu, idak nian saya nak nurutkan kendaknya ke sana nak pergi nengok Toyib.
2: Biarlah bang, itu pula senangnya.

0: Yo senang kau yo. Sakit mak kau. Dipaksa dengan mak tih kau ko. Baru kau datang. Esok lah terpujo mayat kami berdua. Lah aku belum tentu kau nak datang. Anak durako kau ko. Mano bini kau men cantik tu ha?
1: Kenyok, si kenyok macam tu ya.
0: Apa nama lagi?
1: Lah saya cakap kau dengan mak teh. Gawe saya ko.
0: Yip. Kalau kau ada niat nak nemu orang tua kau ko, tak perlulah ada alasan apa-apa lagi. Jadi benar kata mak kau tu dulu, kawin kau lupa dengan orang tua, ionya lah upo eh.
2: Sudahlah bang. Jangan dimarah juga anak tu. Kan ayo toyib, makanlah kau dulu. Lah lama kau dak makan nasi risiko ko. Kebetulan mak ku ado masak kesukaan kau nak eh.
0: Bukan kebetulan. Tapi tiap hari mak kau tu masak apa yang kau suka di rumah kau. Sehingga yang dah ingat lagi dia nak masak apa yang saya suka. Dia selalu baram kau kembali makan ke siko. Macam tu mak kau sayang ke kau. Macam kata pepatah, sayang ibu sepanjang jalan, sayang anak sepanjang penggalan cuman.
3: Iyo Ip, kau bakal jadi orang tua besok. Dan merasakan macam mana perasaan dibuat anak macam kau kini.
1: Kenyok saya sengaja mak. Saya kok lah rindulah dengan mak tu. Tapi kerja saya kok membuat saya kok litak mak. Mak tahulah gawe saya kok. Yo kadang-kadang tak sempat ke rumah kok. Kalau salah tu yo, kalau saya tak ngajak dia tu juga dia tak bisa mak. Mak kok mengerti lah dikit mak.
0: Itu alasan kau ke baik. Yang ionyo tu ya, asak kau bisa ngajak bini kau tu, tentulah dia bakal nurun apa kata kau. Tapi kalau kau tak bisa mendidik macam itulah jadinya, bisa-bisanya lupakan kami kok lagi.
2: Sudahlah bang, jangan dibahas lagi bang. Anaklah balik, jangan banyak pula diceramahi. Kaget je nak mau lagi ke siko.
0: Tak ingat kau lagi macam mana kau menyumpah kerana ulah anak kau lah lama datang. Lah datang dia kau lupa kalau-kalau eh. Manisnya bentuk eh kau macam tak ada masalah eh lagi kau.
3: Kini macam itulah, saya jadi penengahnya. Kalau kau nak mau nganingkan nasihat mak teh, mulai kini ubahlah perangai kau tu Yip. Jangan membuat mak dan ayah kau susah. Bawa bini kau kemari. Ajarkan dia pun sayang ke keluarga kau. Jangan kau besayang ke keluarga dia.
1: Iyo mak teh. Dak. Iyo macam mana lah. Yalah kalau macam itu saya minta maaf. Kalau saya lah menyusahkan mak.
0: Apa yang kau tangiskan lagi? Lagilah kanlah ketemu kau dengan anak kau tu. Dan kau, Toyib, belajarlah. Kalau berkata itu harus kau pegang. Sebab manusia itu katanya yang dipegang. Bukan sama dengan kebo talinya.
1: Iyalah ya. Maafkan saya ya.

Demikian tadi sandiwara radio berbahasa daerah berjudul Apo Yang Kau Tangiskan Tu. Naskah ditulis oleh Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi dengan para pelaku Rahman Amir, Jupri, Muslidar, dan Putri.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan sebuah sandiwara radio berjudul Bahagia di Atas Derita. Penulis naskah Angga Witarsa Eskom, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Izal Azwar, pengarah acara Dr. Andes Wijang Widiatmo. Inilah Bahagia di Atas Derita.

0: Harusnya begitu, Darta. Tetapi bagaimana kita mau keluar? Hujan lebat begini, apa mau cari susah ya?
1: Kamu itu selalu saja melarikan pembicaraan ke arah lain. Katakan, Sinta.
0: Aduh, perutku terasa lapar. Sebaiknya aku minta bakso dengan Mang Dulah. Ya, baksonya merupakan makanan favorit di kantin sini. Mang, baksonya, Mang. Kamu mau juga kan, Darta? Satu aja dulu, Mang. Kayaknya ada yang belum selera nih.
1: Aku mau pulang sekarang.
0: Hujan-hujan begini, nanti sakit tau.
1: Aku dari tadi sakit.
2: Nih, Neng, baksonya. Kenapa begitu?
0: Terima kasih ya, Mang. Apanya yang begitu, Mang?
2: Memang melihat di mata Darta ada rasa kecewa. Kasihan tuh, hujan-hujan pergi. Merajuk ya?
0: Ih, Mamang, romantis amat kata-katanya itu. Dia pergi kan salahnya sendiri, Mang. Tadi sudah aku peringatkan, tapi dia saja yang begitu nekat.
2: Darta itu pemuda yang baik. Jarang-jarang pemuda seusianya sangat penyabar dan baik hati. Padahal dia merupakan anak dari yang punya yayasan kampus ini loh.
0: Jadi kalau dia orang penting, memangnya kenapa, Mang?
2: Ya, sikapnya itu tidak sombong, tidak seperti pemuda-pemuda atau anak-anak yang lain yang mentang-mentang orang tuanya berkuasa, Neng.
0: Contohnya?
2: Ya, kan banyak tuh. Bapaknya yang pejabat, anaknya sok berkuasa. Atau setidaknya minta fasilitas. Apakah begitu, Neng Li? Sudah? Tentunya saya mengucapkan selamat makan ya. Kalau ada kurang-kurangnya, panggil saja ya Mamang ya.
0: Oke, Mang. Paling-paling kurang banyak tuh. Tambah semangkok lagi ya, Mang. Apa iya dia kecewa? Kenapa ya?

0: Tidak tahu anakku, mengapa aku harus kecewa meski itu sudah puluhan tahun berlalu.
1: Seharusnya ibu melupakan saja, sebab bukankah orang yang baik memaafkan apapun yang terjadi? Apalagi itu sudah lama. Ibu masih dendam ya?
0: Dendam? Apakah ibu tampak dendam yang tersembunyi di wajah ini, anakku?
1: Kata-kata ibu tadi mengatakan masih terasa kemarahan. Ya, tersisa kemarahan, yeah, atau kekecewaan. Bolehkah aku tahu siapa dia, Bu?
0: Pada mulanya ibu memang marah karena dia pergi begitu saja, anakku. Setelah ia mengakui bahwa dia punya seorang anak laki-laki dari istri pertamanya.
1: Apakah dia itu ayahku, ibu?
0: Tidak. Dia suami ibu sebelum ibu menikah dengan ayahmu. Dia pacar ibu bertahun-tahun sebelumnya yang mengatakan kesetiaan hanya pada ibu. Tetapi kemudian ia bohongi ibu dengan secara yang tidak baik.
2: Ya kan banyak tuh, bapaknya yang pejabat, anaknya sok berkuasa. Atau setidaknya minta fasilitas. Apakah begitu Neng Li sudah? Tentunya saya mengucapkan selamat makan ya. Kalau ada kurang-kurangnya, panggil saja ya Mamang ya.
1: Oke Mang, paling-paling kurang banyak tuh. Tambah semangkok lagi ya Mang. Apa iya dia kecewa? Kenapa ya?

0: Mengapa aku harus kecewa? Meski itu sudah puluhan tahun berlalu.
1: Seharusnya ibu melupakan saja. Sebab bukankah orang yang baik memaafkan apapun yang terjadi? Apalagi itu sudah lama. Ibu masih dendam ya?
0: Dendam? Apakah ibu tampak dendam yang tersembunyi di wajah ini, anakku?
1: Kata-kata ibu tadi mengatakan masih terasa kemarin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu dengan Tembang Daerah Nusantara kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Dan seperti biasanya kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Baik, kita terima satu penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Air Panas.
0: Putra Air Panas, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Nong, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat juga.
1: Iya. Bagaimana cuacanya di Sungai Penuh?
0: Cuaca agak cerah nih kayaknya nih. Kayaknya.
1: Kayak sama sini.
0: Iya. Ya, soalnya seharian ini nggak ada hujan ya?
1: Iya, malam tadi hujan deras.
0: Iya, malam tadi sempat.
1: Sama, tapi malam ini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah dan.
0: Ya, oke, Putra Air Panas, mau request lagu apa nih?
1: Lagu malam ini lagu daerah Nusantara.
0: Daerah Nusantara, boleh daerah mana saja?

0: Lagu dari Jambi aja lah.
1: Jambi, judulnya.
0: Lagu yang berjudul Anak Beranak.
1: Anak Beranak.
0: Iya.
1: Anak Beranak. Oke.
0: Okay. Yang berjudul Anak Beranak.
1: Ya, silakan sambil kita cari nih. Salamnya buat siapa nih?
0: Salamnya untuk spesial untuk kami sendiri, selamat bertugas dan selamat sukses segala aktivitasnya.
1: Amin.
0: Dan juga seterusnya untuk orang tua kita Datuk Sako. Nah, selamat malam dan semoga sehat dan walafiat. Semoga sukses segala-galanya aktivitas dunianya.
1: Amin.
0: Juga untuk Putra Gunung Kunyit. Selamat malam. Salam dari Putra Ipana. Putra Nyai Merah. Dan Eka di Jambi, Putra Filipan, dan juga Mama Eka di Kementerian Mbak Marlina. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali di Nungkut Jadi Satu. Terima salam dari Putra Ipana. Selamat malam semuanya. Semoga kita selalu kumpul di udara.
1: Amin.
0: Ada waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Putra Air Panas masih kami terima penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Dari mana pagi-pagi nih Mak Cik Joya?
4: Nih ha, dari kedai.
3: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
4: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
3: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
4: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
3: Ha, ada cara supaya tak busuk.
4: Apa tu?
3: Bagi saya setengah.
5: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
7: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di malam hari ini dalam ruang rindu dengan tembang daerah Nusantara. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda.

0: Baik, kita coba terima satu penelpon. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Gunung Kunyit, Dimasku.
0: Putra Gunung Kunyit, tadi Putra Air Panas, Putra-putra. Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Wendy, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Bagaimana cuaca di Sungai Penuh, Bang Wendy?
0: Cuaca di Sungai Penuh cerah nih.
1: Iya, sama deh. Iya.
0: Iya, oke.
1: Ini ajang lagu apa nih, Bang Wendy?
0: Lagu daerah kita.
1: Ah, iyalah, kalau lagu daerah kita minta dari Sumatera Utara ya.
0: Sumatera Utara, oke. Judulnya?
1: Ya, lagunya Butet.
0: Butet. Butet. Yeah. Oke, sambil kita cari, silakan salam-salam nih buat siapa?
1: Salam sama sekali untuk Bang Wendy. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu. Selanjutnya Datuk Sako, Putra Dewa, Mak Melana, Eka di Jambi, Bang Setiawan, Putra Air Panas, Putra Lilipan, Putra Plompek, Mama Epa, Mama Lina, Pak Yonal, Pak Parel, Wolio, semuanya sama di salam semua tanpa kecuali.
0: Semuanya oke.
1: Okay. Ya, mudah-mudahan kita kompak, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Andi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Huh?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: 6,7 MHz RRI Sulekno.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, hingga di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Sabtu 9 Mei 2025, 26. Bersama saya Wendy Dicitra dari Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Ya, beberapa untuk kebersamaan edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda pastinya yang lagi mendengarkan KBD 96,7 MHz. Selamat pagi pendengar di akhir pekan Minggu 10 Mei 2026. Menyapa Anda hingga formasi pukul 10 nanti. Ya, selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Dengar, banyak orang yang menganggap dirinya telah beriman dan boleh dikatakan telah melakukan semua rukun iman dan Islam, tetapi terkadang penuh tanda tanya ketidakpuasan. Misalnya mengapa mereka yang katanya sudah benar-benar melakukan segala rupa ibadah, kehidupan sehariannya masih aja miskin. Nah, mereka bandingkan dengan orang-orang yang sama sekali tidak beriman, bahkan di luar muslim, jauh lebih enak hidupnya ya. Mereka telah berupaya sekuat tenaga juga, masih saja rezeki yang baik belum mengalir. Begitu juga seorang yang jatuh cinta dengan seseorang tetapi belum juga berhasil bisa hidup sebagai suami istri yang layaknya. Juga banyak anak didik yang beriman ternyata sering juga banyak yang gagal dalam ujian sekolah ataupun perguruan tinggi. Banyak lagi kekecewaan selalu dihadapi manusia. Walau seharusnya segalanya kita harus kembalikan kepada hadis. Apa yang kita anggap baik mungkin menurut Allah tidak baik. Apa yang kita anggap tidak baik mungkin menurut Allah baik. Juga seharusnya kita merenungkan arti surah Ar-Rahman yang ayatnya berulang kali yang artinya, maka nikmat Tuhan yang manakah yang engkau dustakan. Bayangkan semua yang kecewa itu sebenarnya masih hidup, masih sehat. Mereka dengan gratis menghirup oksigen sepuasnya tanpa bayar, seperti orang sakit harus membayar setiap tabung oksigen yang habis digunakan. Hati mereka baik, ginjal mereka baik, otak mereka sehat, tidak gila, paru-paru mereka juga baik. Hanya karena tidak memperoleh rezeki material yang lebih banyak, semisal tidak naik pangkat, tidak bisa menduduki jabatan yang dikehendaki sejak lama dan lain-lain, maka mereka kecewa. Bahkan kekecewaan itu kadangkala dilemparkan kepada Allah. Begitu banyak surah dan ayat suci Al-Quran yang menyinggung mengenai sabar. Jelas juga dalam surat suci Al-Quran dikatakan, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Al-Baqarah ayat 45. Pendengar, oleh karena itu kekecewaan itu merupakan cobaan, maka layaknya kita kembali kepada Allah, mengakui kemahakuasaannya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Selain apa yang diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran, begitu banyak soal sabar. Juga hadis menyangkut kesabaran juga cukup banyak. Seperti yang terangkan hadis Duksi, sebagaimana diriwayatkan Bukhari, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua perkara yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku ganti keduanya itu dengan surga baginya. Oleh karena sabar ganjarannya surga, memang tidak jika kita berdoa. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Surah Al-A'raf ayat 126. Baik pendengar, selamat pagi. Kita akan ikuti untuk religi pagi bersama Prof. Satu R.A. Jambi.
1: Bismillahirrahmanirrahim dan berakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita pagi ini itu keutamaan atau amalan yang dan kemudiannya sama kita. Dengan yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi karena kita ini sekarang kita berada di penghujung dan bulan Ramadhan. Kita Allah dan kita akan memilih dan berhijrah ke beberapa yang harus kita dapatkan. Karena ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan Islam ini terdapat hari-hari dan bulan-bulan tertentu yang memiliki kemahiran hari-hari dan di antara bulan-bulan yang menyediakan bulan Islam adalah pada antara hari-hari yang dibuatkan ketika hari pertama bulan Islam. Karena ketika hari pertama bulan Islam karena itu hanya hari yang dibiarkan dalam Islam, maka kita sebagai umat Muslim sangat dianjurkan untuk menggunakannya banyak cara banyak tanda dengan kata syukur, alhamdulillah, salam malam dan amalan amalan lain. Dalam kita boleh diperbaikin cara kita berada pada hari ini belakang riwayat mengenai keutamaan kebahagiaan pertama begini dan kebahagiaan beramal sahib dalam tubuh bagaimana dalam kebahagiaan yang sumber dari sahabat saat berduit berduit dan Allah berhambat dan berkabungan namun ayah min amal usul wa ha'afad berjalan min ha'adiyat yakni ayat malakad. Tidak ada hari-hari momen yang beramal sahaja pada hari tersebut. Lebih cintai, lebih cintai, lebih berkenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada pada hari pertama itu. Ta'inna siyama, yamin siha ya'dilu siyama sanatin. Wal'ana batiha yudha'afu namanya semakin. Kemudian berlatih mengajar berbahasa berpuasa pada hari kemudian berpuasa pada hari dari Allah dan jenja kemudian tentang Allah dan Muhammad tersebut akan dilakukan dan tidak akan kita berpati Allah pada dan pada berpati dalam itu dalam kita Al-Umiyah ya Allah Qadir Ibn menyebutkan perbuatan berbanding dana bahwa terdapat sepuluh keutamaan yang menurut orang-orang yang pertama ini bagaimana dengan kamu tidak ada dikatakan dan asra marhadir ibadah yang terus membahas dan menyebutkan ini hari-hari sepuluh pertama menjadi tidak apa yang pertama? Pertama, al-barakat fi umri. Umurnya akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur ini diberkahi oleh Allah, maka akan semakin dekat kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang akan selalu bersama belum terhadap jawab dua dan terkini. Ditambah lima lagi pada hartanya. Maka ditambah di sini, jadi hartanya itu bertambah berkah. Terjadi pikirnya, nominalnya juga bertambah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, orang yang akan selalu bersama belum terhadap dan kita tidak menjaga keluarga yang dijaga oleh Allah kepada Allah. Itu dengan yang pertama dalam surat tanda kita tidak bisa menjaga keluarga kita anak itu kita lagi jalan kita tinggal yang berbeda maka penuhan tolong kepada Allah menjaga dan ekspansi terus kita sama kita lagi jauh dengan yang datang hari pertama bekerja maka Allah akan Tuhan mengenai nama Tuhan Allah SWT menangkannya wastagfir li-sayyi'atih kesalahannya bertanya dan bunyi kepada Allah menangkannya wastagfir li-hasanatih kebaikan dilakukan oleh atas milik desak parah dan Allah mengingat mana sebab dan para tuhannya doa lindungi mati ini dengan dapat hanya dalam Tuhan. Wataki melumi tani di dan tentang teman. Nanti dia memang satu tahun. Kemudian yang selanjutnya dan menjadi meninggal lagi pertama dan bisa tengah teman. Pendengar yang dramatis. Kebiasaan tidak pernah dengan wajah. Dan karena itu, bulan yang mulia ini, yang jenisnya disuntar lagi ini, maka ya, kita melihatkan. Kemudian, apa itu? Lanjut penelitian masyarakat, kita akan mendapatkan sebuah dalam. Karena itu, mungkin. Dalam kita akan mendapat kebiasaan. Dengan ramai jalan subhanallah. Kumpulan dapat disampaikan di kesalahan dan maaf. Dia akan berjalan juga. Kalau tidak lain itu. Rahmatullah. Terberatkan.
2: Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, itu tadi uraian singkat yang disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad Tony SKMI terkait mengenai amalan di bulan Zulhijjah ya. Yang mana kita ketahui bersama ini adalah salah satu bulan yang sangat mulia dalam Islam, dan di dalamnya itu banyak sekali terdapat keutamaan dan juga amalan istimewa. Seperti misalnya di puasa di Arafah, memperbanyak zikir dan takbir, ibadah kurban hingga pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram, Pak Ustadz ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, untuk itu kami mengajak Anda bergabung di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Silakan Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Atau Anda yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, dan insya Allah nanti saya akan bacakan ya. Baik Pak Ustadz, kita bicara mengenai amalan-amalan di bulan Zulhijjah Pak Ustadz ya. Untuk memaksimalkan nih Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bahkan di sepanjang bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz?
1: Ya, jadi di bulan Zulhijjah ini agar itu bisa memaksimalkan ibadah di dalamnya, maka yang pertama yang kita siapkan adalah nanti terus banyak dan berikutnya maka memang sangat lebih kita itu untuk melaksanakan amal-amal soleh dalamnya, amal kesempatan. Pertama tadi anda itu dalam melaksanakan menjaga puasa. Kalau kita memang mampu, memang sanggup, berkenaan.
2: Baik, sepertinya terputus pendengar ya. Kita coba menghubung kembali Pak Ustadz setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: Iya, Pak Ustadz, halo, assalamualaikum. Iya, silakan dilanjutkan kembali, Pak Ustadz. Memang agak sering terputus, Pak Ustadz, ya. Silakan.
1: Benar, dengan berhati-hati dan niatkan oleh Allah. Jadi dia sampaikan bahwa dalam pesan-pesan kami itu kita merahnya di masuk bulan Zulhijjah kita gunakan ibadah kita dan itu kita kita kalau mampu akan mendapatkan satu sembilan kalau kita tidak mampu kita kenakan saja saja itu yang terlihat besar terlihat dan kata yang mantap kata arif karena kata temannya luar biasa kata yang arif itu kita begini sudah ada sebenar Malaysia na yang arif sebenarnya berkata pada hari arif turun ilmu lah menyesal ini apa namanya 100 kita

0: gọi là phổ băm thì biển gần phổ băm nó phổ băm năng kia thành tố rồi nó phổ băm á cả trái tăng tôi nói nhà khắp đội thành đội này cũng ra phổ lực để đặt cảnh của đội phổ băm
1: Oke, baik. Artinya kita memperbanyak semua amalan-amalan ini, Pak Ustadz, ya. Dan ya, selanjutnya ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan juga Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh Pak Ustadz menggabungkan niat puasa qada dengan puasa Zulhijjah? Karena sering kali Pak Ustadz kita berpuasa sembari mengkodok puasa yang telah lalu Pak Ustadz, atau menggabungkannya dengan puasa tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Ustaz, kan ada puasa Pak Ustaz ya, di bulan Zulhijjah ini ya, mendekati ibadah ini haji Pak Ustaz ya.
0: Iya ya.
1: Silakan.
0: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada puasa itu puasa pagi, ada puasa di puasa mulai berjanji semakkan sedangkan puasa pondok itu pondok menyaksikan puasa sedikit dan ketinggalan mungkin puasa Ramadan, maka ada yang pernah menjalankan semua puasa ada utamakan dulu kalau kita misalnya di pulau kita ini kodok Ramadan, jadi tolong kita akan mendapatkan pahala puasa sunnah itu ya, jangan sampai hancur sendiri digabungkan dengan puasa sendiri. Kalau ayam beri puasa secara sah, jadi kalau ada buka macam macam macam macam kita berjemur itu menyelesaikan puasa Allah. Membuat puasa, mengumpulkan puasa dengan dua hari-hari ini, karena hari ini selalu pertama hari ketiga baru untuk kita mendapatkan ya pahala puasa sunat puasa dengan puasa.
1: Iya, baik, berarti nya artinya boleh-boleh saja Pak Ustadz ya.
0: Iya. Jadi memang namanya ya ini banyak dulu.
1: Baik. Ya, selanjutnya pendengar, untuk yang ingin bertanya secara langsung kami nantikan, dan yang dari WhatsApp pun kami juga akan menyampaikannya kepada Pak Ustadz ya. Anda yang menuliskan pertanyaan melalui pesan WhatsApp pagi ini di 0811-6707-8850. Ya, ini terkait mengenai kurban sepertinya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kapan waktu penyembelihan hewan kurban itu berakhir sebenarnya? Apakah sampai 7 hari atau batas 3 hari Pak Ustadz? Kemudian bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan sekaligus Pak Ustadz ya, silakan.
0: Iya. Iya. Mengenai kurban, kita mengadu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui bahwa

0: korban ini, ya tentunya kami melakukan korban untuk mendapatkan karunia Allah dan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala.
1: Iya.
0: Kemudian, ya pelaksanaan penyembelihan hewan korban ini itu ada tanda-tandanya, catat-catatnya. Nah, yang pertama bahwa penyembelihan hewan korban itu untuk dikenakan selesai pada Madinah itu jadi 10 Zulhijjah tanggal 10 Zulhijjah. Saya tetap janji ini apa ya, terus selesai pada tanggal apakah pembeli hewan korban. Nah, jadi yang juga sebelum kerja tanggal 11 berbeda, 12 berbeda, 13 berbeda untuk menangkan lain itu maka berakhir. Nah, kemudian namanya
1: berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, iya.
0: Apa namanya, kita korban untuk orang yang meninggal, kan?
1: Iya.
0: Iya. Maka, ya, korban untuk orang yang meninggal, tidak. Yang itu sudah berwasiat, tidak. Nah, nanti saya kalau meninggal, korbankan. Ya, anu kok, ahli waris, harus, apa namanya, menjawab korban, mengajarkan apa yang dikatakan oleh keluarga. Itu nanti kalau memang ya mau berkorban, pengen orang tua kita sudah meninggal, kita nggak kita, ya dibolehkan dulu. Ada orang yang datang ke jambin orang malam, berdol, umumatat semua itu sudah meninggal, apa itu berkedekah, apakah boleh bersobah, maka tentang awak, bersilakan yang maka banyak akan sampai. Jadi ini, ianya kita berperubahan ini, tentunya bukan kita, namanya yang menerangkan amal sedekah. Lagi ini untuk akhir, mungkin untuk rabat, dan sebagainya. Itu diperbolehkan.
1: Sekalipun yang satu ekor sapi ini seluruhnya untuk orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz, ya 7 orang ya, kan dalam satu ekor sapi, terus semuanya untuk yang sudah meninggal.
0: Ya.
1: Ekor
0: sapi kan 7 orang bagiannya, jadi satu ekor kambing untuk perang. Bagaimana? Kalau orang keluarganya ingin bantu orang yang besar, itu kalau kan dan
1: oke, baiklah. Baik, selanjutnya nih Pak Ustadz, mengenai larangan bagi pekurban nih Pak Ustadz. Nah, ada yang pertanyaan nih Pak Ustadz, benarkah jika orang yang ingin berkurban itu nggak boleh memotong rambut dan kuku, Pak Ustadz, ya? Nah, jika terlanjur, itu seperti apa hukumnya, katanya Pak Ustadz?
0: Ya, jadi dengar yang dimati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memang ya, kita kurang dalam kitab itu bahwa kita sudah masuk namanya permulaan awal berhidup, atau bagi orang yang canakan ibadah kurban itu yang dulu diperbolehkan untuk memotong untuk memotong rambut. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita tidak memotong kuku, tidak memotong rambut, ini pendapat di agar nanti anggota tubuh kita itu semuanya berasal dari rambut itu terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kecuali mungkin ya ada halaman kuku kita memang sudah patah, pecah-pecah dan hal-hal lagi. Nah itu banyak dibuat kan, dan yang lain. Tapi di kesaratan tak bertutup bum rambut. Tapi apabila sudah terlanjur, ya ketunggu mungkin kukunya mungkin ya hal-hal yang lain, sesuatu yang lain, tangannya pasti sebagainya. Maka hal ini tidak mengapa, ya tidak menjadi dosa. Kurbannya tetap, kurbannya tetap sah.
1: Nah, itu.
0: Tapi bagian pengetahuan ulama, jangan itu memotong ya kulit kita, memotong rambut kita, langsung rambut kurban kita di
1: rambut. Oke, baiklah. Artinya boleh-boleh saja Pak Ustadz ya, apalagi ya sudah terlanjur seperti itu, kurbannya tetap sah gitu Pak Ustadz ya. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, sepertinya pertanyaan terakhir Pak Ustadz ya, amalan apa Pak Ustadz, amalan sederhana apa yang bisa dilakukan Pak Ustadz untuk orang yang baru saja berhijrah Pak Ustadz, terutama di bulan Zulhijjah ini, dan bagaimana kita menanamkan pentingnya mengamalkan di bulan Zulhijjah ini kepada anak-anak kita yang masih usia dini dan juga remaja Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, ini Pak Ustadz, amalan sederhana yang bisa dilakukan katanya.
0: Dengar ini Muhammad dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di awal lancar mereka buat amalan-amalan sederhana yang adalah kita melaksanakan itu pertama belum dilakukan. Yang pertama tadi disampaikan ada bahwa ada guru makanan yang saum itu puasa sedang boleh tidak punya harta ya, kemudian juga itu berpikir kepada Allah, mengingat Allah, kemudian juga sholat malam dan amalan lain. Nah, itu ya tidak kita tanamkan dengan anak-anak remaja tidak bahwa ada amalan yang begitu besar pahalanya dengan sunnah ini, tidak itu amalan sebabnya ibadah kurban ini. Kita memang mampu ada uangnya kemudian diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa
1: taala. Baik, terputus lagi sepertinya pendengar ya. Kita coba menghubungi kembali Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana, di sesi terakhir kita akan mendengarkan closing statement Pak Ustadz nantinya.

0: Ya Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz ya. Sepertinya terputus kembali dan sudah di penghujung waktu Pak Ustadz. Mungkin ada yang ingin Pak Ustadz sampaikan pada kesimpulan kita di Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Silakan.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di lingkungan 1 RT 01 Kelurahan Sungai Penuh Kamis malam. Satu unit rumah permanen hangus terbakar diduga akibat korsleting listrik dengan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 4,33%. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Citra Wulandari. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di lingkungan 1 RT 01 Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kamis malam sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Satu unit rumah permanen hangus terbakar dalam hitungan menit. Peristiwa terjadi saat rumah dalam keadaan kosong dan warga sekitar tengah melaksanakan sholat maghrib. Kobaran api yang cepat membesar membuat warga panik dan kesulitan melakukan pemadaman secara mandiri. Petugas pemadam kebakaran Kota Sungai Penuh langsung turun ke lokasi dengan mengerahkan 5 unit armada dan sekitar 150 personil. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman dan pendinginan dibantu masyarakat setempat. Kasatpol PP dan Damkar Kota Sungai Penuh Davri Dailami mengatakan dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran. Rutan kelas 2B Sungai Penuh bersama TNI, Polri, dan organisasi masyarakat menggelar ikra anti-narkoba razia kamar hunian serta tes urin warga binaan secara serentak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung PLH Karutan Sungai Penuh Riko Darusian. Razia dilakukan untuk mencegah masuknya barang terlarang dan menjaga keamanan di lingkungan rutan. Riko Darusian menegaskan seluruh petugas harus bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan tugas, serta menjadi teladan dalam pemberantasan narkoba dan pelanggaran lainnya. Dari hasil razia, petugas tidak menemukan narkoba ataupun handphone ilegal, namun sejumlah barang yang dianggap berbahaya seperti pisau cukur, korek api gas, pisau cutter, dan jarum pentul langsung diamankan oleh petugas.
2: Kami melaksanakan ikrar pemasyarakatan bebas dari narkoba, handphone ilegal, dan pungutan liar. Pada hari ini kami juga melaksanakan razia bersama APH dan Ormas dan media. Pada hari ini telah kita lihat langsung hasil razia dan cek urin kita. Hasil razia berupa korek api, ada gunting, ada pisau, dan juga ada jilet dan juga paku dan cek urin.
1: Pihak rutan menegaskan kegiatan ini merupakan komitmen untuk menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih, dan bebas dari narkoba serta praktik penipuan. Apel ikrar bersih dari peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan yang dilanjutkan dengan razia serta tes urin kemarin dilaksanakan di Lapas Kelas 2A Jambi. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Denpas Jambi bersama seluruh unit pelaksana teknis atau UPT Pemasyarakatan se-Provinsi Jambi kemarin melaksanakan apel dan ikrar bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan yang dipusatkan di Lapas Kelas 2A Jambi. Selain ikrar, dilaksanakan juga razia dan tes urin bagi warga binaan. Kepala Kanwil di Jenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lapas yang aman dan tertib. Ia menyebutkan dari hasil razia, petugas menemukan sejumlah barang terlarang seperti korek api, colokan listrik, dan barang lain yang tidak seharusnya berada di dalam kamar hunian warga binaan. Meski demikian, petugas tidak menemukan handphone ilegal maupun narkoba dalam pelaksanaan razia tersebut.
4: Secara serentak telah melaksanakan ikrar terkait dengan jeruhalinar di lapas rutan, kemudian dilanjutkan dengan razia, kemudian dilanjutkan dengan tes urin, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dan berjalan lancar tentunya kegiatan ini telah menghasilkan razia dengan ada korek api, kemudian ada colokan, kemudian ada barang-barang yang ada di depan kita semua.
3: Irwan menegaskan kegiatan razia tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu, melainkan rutin digelar minimal 2 kali dalam sepekan secara insidentil oleh masing-masing lapas dan rutan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi upaya pencegahan terhadap masuknya handphone ilegal, peredaran narkoba, hingga praktik penipuan atau scamming yang melibatkan warga binaan. Upaya tersebut juga turut melibatkan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 4,33%. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025 atau year on year tumbuh sebesar 4,33%. Sementara untuk ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 4 2025 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,55% atau key to key. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menerangkan pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha kecuali pada lapangan usaha konstruksi yang terkontraksi sebesar 1,72%. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 13,54%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya pengadaan gas dan produksi es seiring dengan meningkatnya jumlah pemasangan baru pelanggan gas Kota Jambi di Provinsi Jambi.
6: Pertumbuhan ekonomi Jambi triwulan 1 secara YoY meningkat 4,33%. Jadi triwulan 1 ini meningkat 4,33% kalau dibandingkan dengan 2025. Namun kalau kita lihat secara Q2Q, jadi secara Q2Q dibanding triwulan 1 dibandingkan dengan triwulan 4 mengalami kontraksi minus 4,55%. Kalau YoY-nya naik, tapi secara Q2Q dibanding triwulan 4 mengalami kontraksi.
5: Disampaikan lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 13,19%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 11,29%, jasa lainnya 8,81%, transportasi dan pergudangan 7,46%, perdagangan besar eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 6,94%, serta jasa keuangan dan asuransi 6,19%. Sementara itu untuk lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 6%. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Serikat Buruh Migran Indonesia SPMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional ataupun May Day. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
7: Serikat Buruh Migran Indonesia SPMI Provinsi Jambi bersama pemerintah daerah menggelar sejumlah kegiatan sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Kegiatan yang dipusatkan di depan kantor Gubernur Jambi tersebut akan berlangsung selama 3 hari sejak 8 hingga 10 Mei meliputi kegiatan pasar sembako murah, pengobatan gratis, layanan kesehatan hingga donor darah bagi masyarakat. Ketua SBMI Doner Gulto menyebutkan pada kesempatan tersebut pihaknya juga menyerahkan sebanyak 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap para buruh khususnya mereka yang terdampak PHK. Dirinya juga berharap peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan bagi para buruh di Provinsi Jambi.
8: Untuk momen tadi untuk para buruh agar buruh-buruh di Provinsi Jambi mendapat sejahtera dan upah yang layak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jambi maupun program Bapak Presiden Prabowo.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Ketenagakerja menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja secara bertahap. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Ahmad Bestari mengatakan, berdasarkan ketentuan, standar hidup layak di Jambi berada di angka 3,9 juta, sementara upah minimum masih di angka 3,4 juta. Pemerintah berkomitmen untuk bertahap mendekati angka tersebut, melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi.
9: Kalau berdasarkan Kepres itu kan bahwa standar hidup layak di Provinsi Jambi kan ditetapkan sebesar di angka 3,9. Sementara UMP kita kan baru di angka 3,4. Nah memang kita bertahap mencoba berkomitmen Bapak Gubernur untuk mendekati angka hidup layak di angka 3,9 tersebut. Nah tetapi untuk menetapkan ke angka tersebut kan tentu banyak indikator-indikator pertumbuhan ekonomi. Tetapi apapun itu ya kita berharap tahun-tahun mendatang kami usahakan dengan nanti Dewan Pengupahan itu akan mencoba mendekati ke angka standar hidup layak.
7: Selain itu, pemerintah juga menjalankan program perlindungan bagi pekerja migran yang dinilai cukup besar manfaatnya bagi tenaga kerja rentan di daerah. Program perlindungan pekerja migran sudah berjalan dengan baik dengan anggaran hampir 22 miliar rupiah melalui dana BKBK. Ini untuk memberikan jaminan bagi tenaga kerja rentan di wilayah Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di lingkungan 1 RT 01 Kelurahan Sungai Penuh Kamis malam. Satu unit rumah permanen hangus terbakar diduga akibat korsleting listrik dengan kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. BPS Provinsi Jambi mencatat ekonomi Provinsi Jambi triwulan 1 2026 dibanding triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 4,33%. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Pro 1.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi pagi ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui era digital audio streaming. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Edisi Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, tim ahli Gubernur Jambi menghimbau masyarakat waspada pencatutan nama gubernur. Salah satu tim ahli Gubernur Jambi, Nanda Herlambang, menghimbau seluruh masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Gubernur Jambi Haris untuk menawarkan jabatan penerima SN, PNS, bantuan proyek, ataupun bentuk kepentingan lainnya. Menurut Nanda, saat ini mulai marak oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan nama pejabat daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara meyakinkan masyarakat melalui komunikasi langsung ataupun media digital. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan memiliki mekanisme resmi, transparan, serta tidak dilakukan melalui jalur pribadi ataupun permintaan imbalan tertentu. Selain itu, Nanda juga menyoroti perkembangan modus penipuan di era digital yang saat ini semakin canggih dan sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Menurutnya, kemajuan teknologi termasuk penggunaan artificial intelligence ataupun AIA ya, dan pendengar, memungkinkan berbagai bentuk manipulasi dilakukan secara meyakinkan. Dan ia menjelaskan bahwa pelaku penipuan saat ini tidak hanya menggunakan pesan singkat ataupun telepon biasa, namun juga memanfaatkan media sosial, akun palsu, editan foto, hingga rekaman suara dan video yang disebut seolah-olah asli. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung mempercayai informasi ataupun tawaran tertentu sebelum melakukan verifikasi kepada instansi resmi terkait. Himbauan tersebut juga disampaikan kepada bentuk langkah preventif agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang memanfaatkan nama pejabat daerah ataupun kecanggihan teknologi digital. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan, hadir menemani dan menyapa untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Jaga penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
2: Ya, beberapa untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugianto mengapresiasi langkah pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan juga Wakil Wali Kota Diza Zaharza Al-Josha untuk mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pendekatan proaktif ataupun jemput bola terhadap dukungan pembiayaan pembangunan di Kementerian PPN ataupun Bappenas di Jakarta. Bima Arya menilai Kota Jambi menjadi salah satu contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda nasional, terutama dalam pengawalan program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan terlihat dari kemampuan pemerintah daerah penghimpun dukungan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber hingga nilai hampir setara dengan APBD Kota Jambi sendiri. Nah, pendengar, pengawas terhadap pelaksanaan program strategis nasional menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Jambi dinilai berhasil memaksimalkan implementasi program pusat sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bima Arya juga menyampaikan keberhasilan daerah turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tetap berada di atas 5% berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat sendiri mulai menyusun RKP 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional yang mencakup 60 program unggulan dan meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Baik, pendengar, hadir menemani Anda untuk bersama dari si pagi ini. Kita ikuti untuk Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta.

0: Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banyak yang bilang sekolah itu berat.
2: Iya, pendengar, kita ikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
4: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
5: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
4: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita